0: Alright, kala tebeng ke kiri ai nego yigo yoni de tiwegu ne mitrisho agolen mi kanisa na chini ai chalwa kana ne gine ai chini ai gine maboite chova. Good morning, tinget ka inget.
1: Good morning bana Bruce ka inget kumye kabisa.
0: Yes.
1: Ajonga tebana jita ole bana kishakwenda wapi? Aloji awin discuss angolenge bagase.
0: Mhm.
1: Eh ole jam oh so inaenda kasi aloji ngirogate tap kasi aloji nguru nyatinye.
0: Mhm.
1: Aloji skogibendi kasi melenga wendi.
0: Yes.
1: Alex go gero lagina kolengu ba ya yi ngu mana ugure ni
0: jensi
1: ma go jensi ji e gim ga ha ga te ma ni
0: ni geri ne ga ri pa gri pa te ri ga ri pa ga liet ka besa
1: ni lengu le ja ga ti to le ja rang go ga ti ta go ta ni mi le ska ga ve ndot ka i ba ti ma e nga o ta na mi ga ti ti
0: yes ka pu sana ki ma se ga ba ti ti no su tun ma ma gi bet ka sar ta ga ma ta i go she gi ago NB tuta brani tinget komi mama ga ngene ga go imke ga besa
1: yes.
0: I mat ke mama ine
1: yes
0: ago mama ni go ga I mako kotinge ak boyonde nyine
1: mm-hmm.
0: Boyonde nyine ne ka, ki kole mi logo sugul somogu
1: mm-hmm.
0: logo ju somogi ko mm-hmm. tinge palan saga tugul tutigin tutigin
1: mm-hmm.
0: kale gor geger ge legine tatat ke ai mm-hmm. Kole ge ngolal chi nak boyot ke on chi ni ge le kyalda gir git
1: ego mi gir git ngomi ga ga besa
0: gir gine gomi ga gir gi go go wo
1: mm-hmm.
0: ago bo non de go mo cham do gir gi
1: mm-hmm.
0: wongi ne re
1: yes
0: ke lega mwa ita mama ne kole ki ga ginga lales kot ki ke lo gi ki tak
1: ke go si ke
0: kole ile sara ne gi ke I o ne ga ke lo ni bi cha gi sir che go
1: ma so rim ni ta lago
0: ago rib ko ra lago gi si che nje bas ga ru ko lo le ja ngal de gi ko lo le sa wa ka go ga ke la gi ga ndin ke ki manda bo yot pe tu ne go ke lo gi ta go ra tom go ni a wa pare go chigil mama ko ka go tep si go tep tep ko gi wata oni ta ge nge bo ndo ni ko ba kwa mara bi sha chu ko la ga go to ba ko na nyo lo yo ni lo go ka go gi ma che go be lo ge ga si ta ba ngi
1: ni sta lo su
0: gi ne ga gi ba ka go ma che go be ga si ro balance ma bu ta ra ra bi sha chu lo bu ta ra bi sha chu ngi ti do go lo gi go le ji che go ngi ti ko me ba nga ne nge I ri be nge bo yo ka ba da spo yo tis ne ba ga go las mo ti nge gi
1: a ge ro lo bi ju ba da bru si lo go tin do ba ti ne ga ra amu kalau saya tahu, nabo kalau ibu tu tahu bayar, nanti ibu tu tahu, hujung nyorita 1,000. Jadi, kunyur cingin soko. Walau kau kenyit, kau sokup nyana kau bayar pajak biasa nengah besa. So, ikiri le kau bicu kau nengah bicu kau bawa nengah besa. Kau bicu kau tiga kira sabar mengaku mito kau mnye. Lain kau ngaitin, kau ngait pajak dan gitu kau tamu aye. Dengi macam je biasa nengah alat tanya. Ita kara rangun atau.
0: So, kalau kau nongir kau uang gini, rai bondan ya kau lekam monyolok kira tanya. Kau lekua marabishek. So betul, poyo tinggu ni kau imak cewi aset kuliga ingka gimana yang kau aglogo anagili anen.
1: Aku yang lagi kiri kita jumpa nampus kau gel daya 65,000. Iri dijumpa kau gel amji juga suka cang so itu. Aku suruh nen. Gesu tu gimana sih tu ngaji ageng ageng gajah biasa nen. Naga kau imgen betul tapi rana mana lagi kimu aja nih. Gengalaning kengu ni ko siling gitu kan? Mie tu, mama aku kipce je lagu, hinda lagu kipce. Sebab macam macam mama gel lagu kata. Mumi tu ayam je mie tu sekondari.
0: Yes.
1: Lagu semua kipce sekondari.
0: Cegah clearan balance itu.
1: Agar ayam ni jepun tu kau mau ngeringin kapesa. Udah kipce kau macam kalau mama ini abu ni mie kita je ni mie tu tabrani.
0: Yes, mai ge moing alion. Lakini mogi moing alion tinget ki boga manut ki watching big soko yo ngalo le big che mite linda.
1: Mhm.
0: Ku boga manut ki watching big soko. Aga ger gora kai kai ke banita no school fees. Cha big che mokinge. School fees che ba 75,000 eh.
1: Yes.
0: Aga gi yo chichi aga tugul. Aga yo chichi aga tugul tinget tiga tshek mi ngo tiga tshek 19.
1: Tiga tshek 19.
0: Tshek 19 ki choge. Aga maga ten tia tugul gitil tiga tshek goeng.
1: Yes.
0: Nita go maga ten nya aga tugul. Itil tiga tshek goeng. Ku ge bi star 274#.
2: Yamuno. Kalau dah gigi boyot, aku lahan di tendon. Ini lemah ya, mama ni tu. Kalau lahan di tendon, aku susu mesin di celung tu tiada aku. Kata benda tu juga, mengapa boyot tu non berber kata sa boyot tu non lo.
0: Korom lakini kokilen chutun soko ako kayatat nitok en chi age tul kokile kityo itil tiketishek oeng pongesi en chitra kuren Aaron Maritim pongesi atil tiketishek oeng konyorchike 75,000 mama Chris kokanyorchike bonus tinget nebo rabishek 930 shilling 930 shilling chekanyorchike mama Chris agne en yu kokilen star 274 hash chutun soko til diga tit negoni na fast iziki en iroyu agere kama na tiga tishek angwanu kichok tinget tiga tishek angwanu chaka manda lakini mi vichoka nyoru ponas kwa uteresi yaka nyoru ponas nwa 750 shilling pongesi yan bichu tuchu soko ako nyoru ponas yao yes. Nyoru ponas kwa kikuni nchan sitai til diga tit
1: agere jinjutu gara
0: agere Michael kwa nyoru 262 shilling bonus agere chitane kikuri nchospa 235 shilling bonus agere Milka kwa nyoru 673 bonus akiche geni onecho star 274 hash chutun soko til diga tcbt siki yangi kwa sebri iska ele ldae
1: prusa nama ele ldae
3: prus wamuru atinga
0: yes
3: wamungo
1: ujame jay
3: agera ale ile ni gama chomdo abo yonto ni kiri akwa ganga ma chomdo abo ma lengu anta ma chomdo inge ae gita ke tukuli tak tukuli kitinge bna anala kwa anta ni wangi gina menge Gimana bandar korang? Oh, gimana anda tenggiri kau lain mama buat orang itu lo? So, amat jaya nyuai nama si mai tenggiri. Aku tahu si mai itu. Kami gini baru rai tu cecair. Ui, bawa aku ingat kiruan kita tahu biru kiruan kita gelenggi he muzi. Tadi ni si lingat ayam ni on. Kau yang mama mi anak yang tahu mi cek. Kau ke leku jaraka. Anu kau komenyon. Kebe ni guna ya lima no pointi. Aki alamne ya lima no ya sukuli. Negi ne ya kuanda watoko nem. Nge na mara kia la kia la as negi. O Andre. O na aso mozi. O mara kia la. Kedi wa nye la kweta ya nge mara 20 ya na 20 something. E o ginyi. Anani. Ango tomi nege ege teta. Igo mwani itake nga agi alde. Agi kiliare lo. Amuni. Mamiski itake ne ya.

itinye kaimutietab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou kaimutietab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat, ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tuwet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chamjinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein Opposite Kericho Stage, Koroba Barak en Chepkosa Hotel. In betutab Jumapili ako ikasita mute, pimani ag kunyoe. En simo itibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Alright, kale chine ugete gisi chine ugete gisi tienda ni watelet kipchamba ni nangu ite taigo shaka tipto moksakol pita 4,000 nche misoko tinge taigo yiko ntika chishakwa no 5 aguni toko gyo chichi agatukul
1: chichi
0: agatukul choke en 5 minutes ya mita taa wanyo mwati chutu soko ichilika chitaiga gome chilili inyoru 4,000 chaibu angone ngega gisiri gele unga lakini kikuni ngura bisha gen cement agu open nchi agatukul open nchi agatukul nitok chutu nsoko kogea chilika chitiko gebre star 274 hash.
1: Lani tiltiki tita genga njumba na Bruce matiki tita geti shagai.
0: Tiki tita genga genga chitugul.
1: Tiki tita genga genga.
0: Ini nyoro ala kome nyoro matiki chiti tiki tita. Mara geni itile kome chita nga tila genego ibne ngung ne 4,000.
1: Gini nyoro bonus iwega itil tiki tita.
0: Yes.
1: Gini nyoro bonus iwega itil tiki tita. Lani kutu kome nyoro uwe itil tiki tita tai. Uye kome tiki tita bana Bruce.
0: Star 274 hash. Star 274 chutun soko tiltiki tita sinyor chikena fast negararan. Star 274.
1: Yes, star 274. Congratulations, Philip. Kaya tili tiki tita. Ngoya minguno atak tili tita nga itali. Yeah, mati kiti yake. Agili chita ngure na Joan Kogei. Joan Kogei kaya tili tiki tita. Lakini kaya gunin bonus. Chiba 43 shillings.
0: Kerga purity. Wege. Tiko kanyor bonus nabo 65 shillings. Nona kuka gunin chance nabo itili kiti tita genge. Gora senior chike 4,000.
1: Yes.
0: Agili gora chita ngi gurein peti. Peti kati tili kiti tita kanyori nede 4,000. Pongesi peti.
1: First task kirui. Agili number 8. First task. Ngiyo bana Bruce. Yere lekat teliti tita kenga guna to.
0: Yes.
1: Agi nyuruh biksi tako ingir guna. Agi ni nafas nata ngerana. Agi leji kita teliti tita. Oke dah lagi tunggan star 274 hash.
0: Star 274 itu tun sokot teliti tita nyuruh cikai 4,000. Ia kita seta encoronet brani. Yes.
1: Kansala.
0: Kansala
1: jontu ta. Jamge
2: timu
1: no
2: approve.
1: Jamge kansala.
2: Kogo kaksa kogo negi guna lechu. Ota negu pas tukan no le. Lecavare vago vuol dici che si si che aoga vuol dici che rono inne le gine bacco ne come gine le negi negi ma amugere che di targa le ci va sempre di dire al presidente ave vago ya bara ave tarne ago to go so te da tanga gere di ago i coi pomne na le ci va nyugo mongora e na le apko se ti o mo le va se di cuo dia chiara Ago odita, lagi risa ini yang malaysi. Ano yang malaysi? Amun, am dia nggak bisa yang malaysi dia risi dibangun tu, aku masih risi yang dia. Dia itu siapa yang risi malaysi dia? Ago orang ni. Kalau risi dia nanti, ane je risi buat, ane lagi nggak buru buru. Kalau nak cerita apa ni? Mami waktu, kau temu saya dia ni, aku mahu dia malaysi. Kemudian dia ni, dia nak buat kita juga buat. Si ibu lagi sihir. Sebenarnya kalau kita sihir, dalam negara ini ada di bawah sana ni. Kalau kita tak ngalai jaga, lagi ni kalau kita ngalai jaga, kita akan sihir mana? Sebenarnya lepas apa tu? Anak orang mana ada? Oh, ni mah, ni ni, tapi ni baru sihir. Nada, nada kita tak kita gugur sihir. Kalau ni tengah ni, cuma tak sesi. Ni di celah semua ni presiden kasih sisi uun, gambar uun. Amun kalau kita isi kasih sisi, tak ini yang menjadi kalau ni guru ni kalau ni kalau gambar, angkara gambar guru ni. Kalau orang itu ni kalau orang yang itu, kalau orang yang itu ni, kalau orang orang kalau dia tu buat itu orang itu orang ini yang kalau jam dua hari nak kur. Jadi ni ada kerja di meter ada di tangan, nampak ni. Aku tak boleh kembali lagi tu. Aku di sini ingin cina juga bangun korang. Kau berani aja. Kami di sini beri kerja korang. Nampak di sini kerja kita buat kita pulang. Korang ada apa? Di dalam cuma kita sekali lagi siapa yang pasal kerja? Mula kita akan diorang korang akan bateri ini kita buat di sini. Kita akan diguruh. Aku orang kau masih ini jadi semua aku lelak. Nampak kita ni jadi korang buang perubahan tadi. Korang akan apa lagi? Kamu agak mau mana je orang ni, awak nak siapa berbunyi ni? Agak buat apa orang ni? Nanti kita tu ni jiru masih sih. Kalau sih dia sih, asal tu ni yang aku heran. Kamu ni kemarin ni yang siapa makan sih dia sih? Betul tau kau kelu mereka sahaja ni jadi terang berut. Aku law macam agan ni, kamu makin kan? Kamu bawa ni dengan mana makin kan? Kau ni rasa betul kau ni lakukan apa kali? Kau ikut mara muka. Kini kamu kini ni nak bawa kau ni, kau siapa sahaja yang asal kau orang ini lagi, kau ini lembaga itu betul betul nak aku mandarah rute, aku law macam, kogu boriet ak kityo kobarge komotou ngalechi bitu ngalechi baroni ak kwerote kogu somok. So borionon komokere ane ole mi ne kit ne kasir standard kotor koyach ot keng'any koyome kokurge bichu ne bichu kokiang'alal kale amakurge kale asisie kabwa tugtul atarani kale amakurge kokikakurge ak kotar ngalechote amache ane oker ole ngot komakiker ngalechu kokakotoi ngalekab succession ako asom kityo chebo koleji matongoto mising ngalekab succession kosich ngalekab kesom kura chebo nguni kongesom kura korok kakoeke chito nebo nemie kutit tom kolugui ako icheru ake kora moe konde kutit kotar korok ichechu akobakach ngalekab boriet ake konoton amwoe ak amwa kityo kongoi ngalechon kongalal biikab angata akomwoi kongoi masaek kwaker masaek kong'olole kabisa choristos ak ichek kole nekebakach bichu kalyamichi sikeseraser ot netama nekikibwote kele ya ndutu kokang'alal kabisa netindo king'wan okosunguli ko amoche amwoe kongoi biikab masaek tugul ako akemcs kobai yotet kong'alal kora en nyikonatet amoche alechi ongerib emet kou nondet
0: Kongoi mising, kongoi mising boyot Councillor John Ruto. Tukomi tiketishek 51 chemiten yu tinget. Pongezi ya bichu kakosikyi. Hakimwa kele matitil tiketishek konyil oeng.
1: Tiketishek
0: konyil agenge. Alesho kenyoru bonus kou chito nekuren Evans kanyoru 17 shilling bonus. Til tiketit agenge chitugul sinyoru 4,000 ibangangen.
1: Star 274
0: Chutun soko til tiketit CBT sikye Star 274
1: Yes.
0: Yonge kwa sebo yota kimindet.
1: Yonge kwa yota kinandet. Ole tina.
2: Jamge.
0: Jamge
2: kwa yota. Ogere enewe metunguni. Ogi geshi mbota angelo. Kamwa kanso lanon. Chita negi gopura gine enkando inate. Kwa enimani. Indomu wakse. Ogi chok ne bichu chok tukuni. Aro jeru yot murko meti, weri tabara boy, ak tukuni. Kwa som, inge miangata, petu nigi mea benye baka niso osyek. Kuro ne jitola lain, ak tukuni. Nor namge, ako ne jeru yot koyo moge biche bop zikinjiyek. Ogi yomwe chupa markwe, ki yomwe chupa nandi. Aka nge kwa gibur gobure tage nge, kwa matkosara gilie. Mwama che chita nene reche baka goro. Ako si naba asake tukul, ene le nyol jim. Anibu chine, koko tepchage bichu, kwa gugi. Ako eje muwa emaritine, magi gugi. Ako amachari narabu utaku tonon mwesi mewa rai ako gas ako koi nabas boishe kipo genei imaju mamaju anibu chine kongo kibur gena tagebu ako nene ningogen konene ningogen kongo kou ingasi leje yaso ako wawu nye kubura gesu Asyo ge 20. Anibu chinole ene gogoi edu yene gomiten enangata. Kongalal muko men. Wale uke wame choy Thomas. Kaya oyo nigage ene mabichoni. Ogewe kutuku kwagi. Ako nyoka andiet. Anibu chine. Kongolo oyo Thomas. Ngabka sanatukun. Seki muwe. Semokitari. Lako kyo gene lemi. Ostebe barabara era. Saiti kolo ako kenegei. Ketongo kwa mund. Korguay. Ostebe. Nega spuit. Agigere television. Pero. Kilele kibuate kolge kose kako mase kora. Koko tore ne.
0: Thomas. Mwa agenge Thomas.
1: Thomas. Mwa itap silipwe.
3: Yes. Oh yes. Jamge Bruce Agdumun.
1: Jamge Thomas.
0: Jamge.
3: Ejo gongo yui. Gongo. E na bas lugo gongo nani. Ase ge geri. Alalet lugo uchus kile. Kumu gongo alal. Ureta baramu. Lagi dino angi da ne go yin. Oi bukuja kile. Ureta baramu kile. Kogo ndo veri yon. Ogo magi magi magi nochi. abate kitu mara kutinya agene in ulir da agene gitu kitu ngi ngalolji ne agina press table ki kebogo ki chemite ka jere kumara ku mara kutu ngutu mishan press ngaleki ngalolji ndo lagina ngana ne ole uon enda yongu ora sigi go sigi ne gap ki gona gule iwo mage borori use ko to kwa ku lumme ko ku to agene rita bara moita ban ko in ko gere press table ko le mate ki sono wonde gite ki manin in kwanda kenye tete mangwan ogi support ni akuma mami bitune giri ko maso magane ale internet information eta bo paringo kitin moy dam ngok sora ite bi bate ta bin in lugo ko nei ne tera mongwa lu wa na su ko in ko to mo ko mongwa lyo la ke no mo le chukra in ogi su in mujima in cs the bond dia tujuma murgomen Oke sih, lagu yang kalah tau mesti kapan napa naro kau tu nung kapan agi pika bagata, napa yang kau ini seneta, napa naro kapan soal lagi ni kau ini kap, kau tu korang lagi kita orang tu presiden, ama jauh lagi ane ibu ruh agi ganap tak tu muna approve, betul ni yang kau ini, ibu ruh kau
0: ini, kau missing, kat siapa man?
4: Hello.
1: Yes.
0: Yes, Katiba man.
4: Hello.
1: Kigasin.
0: Kigasin Katiba man.
4: Hello.
1: Kigasin bana Katiba man.
4: Google meeting. Google meeting. Gato boriya tapo le jini. Ago mo le ne ni. Edo tu tene Google ne jini. Kuna agi ko tinda right kitchen boy. Because agotko ne jare ne giba ne giba senata. Kuni lagi ni belum bisa kita ibu kecut. Ini lejingnya itu, pokok kita mete. Asal gigi nggak lego. Aku angan lega lagi ni sihat mara aku gini nggak lega. Nanti tunggu jadi minggu. Kau tu kemari ti misa tunggu jatuh. Aku lagi leji tak turun ni istimewa tahun ni pokok kita mete. Kau gumure aku mau aku tunggu tu si. Awi kau presiden kau tua kau kabar aku tu jogin aku cut, kau kalah ni dia pun aku mana lagi jawapan utara aku taramu, naya, kau tu kau masa kau timisan ni kau tu hari senai ni, kicut mana kau reaksi ni boy, mungkin lelaki kiri beramu ini juga buang, kiri ini berburu itu, ini tu lelaki kau ni aku ni, ini tu sakau ciri yo, pikir dia ceno tu out frankly. Ugiri bicara tu tul, obat korner bicara tul, ugiri boru boisik, ramu ino tu tul. Komaten gigi ugiri, ugiri kau ucap ni Tunisia, temu, ugiri Maya, jangan kau tu nala kiki ugiri boru jual, ugiri mogi, laki ni kiki boru ini gugur terot, ugiri tu lepas kaya nyanyi asam bicu, macam cukup jauh teh cukup cukup beri kali, kote katu ucap ni bucin ni. Kogi magi magi gigi gigi yung kerja kuda nak kira sebut ni timun approves ke muai ke ni tak kah kah orang ni ruh tu olibanya ansa olibaku sobi olibasen drone cegi wal ngalega proposition kosi deh tu sticcho gini kogu nane nugi baparingo ora kogu tu lagi nugi baparingo ke kogu nugi gigi gigi bagi nugi nugi ni reshuffle jawab minister tu gigi bagi cegi ni deh tapi gigi gosip sticcho nageng. Ayah, aku mahu tak gigi, aku gigi lagi jadi saya ni boleh itu asal kau dah nubuci ni tadi kita si cegu itu saya nata, asal kau tu riba ini log ini untuk, ini ni dengan yang ini enti mana Bruce, Royal Family si cu, aku mama jaga tu gugu kau bet, ginyu arah mukurip kau kenyata, kau jaga ni kau kenyata, kau mukurip kerana kita ke family, kau mukurip ini. Kerja apa ni? Kau tu riba kita tour kan? Juga listed pariu liyo aja boleh. Ayah kau kau kerja apa ni? Kau kerja risau ni nunggu lelai. Arai, pagi aku mai kau situ kau pergi ke kaya tak kerja amoi. Amagitun amarei mana lagi baru neng kau lagi meeting you. So kau kau kerja ni je. Ini juga tembucon. Aku kala. Demoi media. Kau tu tu dah kau dulu mungkin gitun apa media. Apa lagi kita media tu kau jadi lagi tu boleh. Icha cukup mau kita kuno kuno kuno. Kuriya anu ke engkau lah lainnya. Tadi kuriya seni biu biu itu lain bab mau kita aki kiki. So agresif ni di engkau lecuba ngata. Kita mesti ni kipcung bab merkomen. en nuko kujur ako kono jibi chus ko tema kono pi che do putu gi se ke nu ne che bi wi o wi u ti ma ta ko ra gi de mu ko min e boli che go gi chok chon ke ma gi gi gi le mi wo ti ni age mut boli che chot na asa gi gi le go ko go ko che extra foulness e be ra ya ah ke ra ko ga gi na ri bari sha ni bari ri jo ta ni ge na ko ga le ga ma ta ma no jo ba lok jo ki bara ni pele di bigo mutchon o gibure niu ago ke kabote sergali de mitas agi je na
0: ngoi ngoi misinga ngoi misinga tiba ma tai go shek arta maga wan ki mache nam jona en so ko se ngene ne machan ke
1: mo le ne ke mo ngene ru beng soko
0: yes
1: mhm nani ka gibatun embe tabrana go ba ka bdina tan ba haikem ni ka ibon jum jana tan ba haikem joto ago jum dan ni go tono ne ngali ne gale hakikisha landama kwa boma ngot ko I tamida tan ga batida tan ni go bunu ne ke jangot mi so tingay a nyur ne tan tan mo ege ka magele itinye ngiguni solution itinye ngiguni kut misin walu walu tike kutinge akum jana tan ba haikem haikem joto ye ga ji kya ge gogi anani ge ga jot misin teta engola baga ka magele ko ni ta kut misin itinye kutinda baranda teta na tan ba agot magetan tan ba girgit ka ku bi teta tan ga nyur egot misin kori ko nyel jachang ka magele jum janda ni ko ga jangot misin kim na teta tan ba teta agu isich moye ke jang eng piongo wai sera ni jum janda tan ba haikem joto ko bun ga bunna tan ba haikem asoko bi te inyur chige moye ke chajang eng piongo tonu ne ngal yote jum janda ga magele haikem joto akisho landama kwa boma ye kita sitai eng ko left studio
0: yes ke ga sagne kocha majority kocha
1: bana majority kocha
5: Kidion moy ko jor wenyun ngi yebunu twale lelu the great leader a very humble leader kondo ndetne la kweta bara moy netiga ineta laitor na te amugindo kwanda nyin awri boro yon kutije kitende tanyin nibaga nibaga ineta bara moy The second president of the Republic of Kenya. He's a great friend of mine. He gave me one in Ban Nigonye. He gave me as mew. Kogiga Giger Gale, Giga Mua, which we read about Moy, Gibjon College, Way, Pan Nigbendi, Kumagnet, Gile, Leo. Kogiga Gera Gagman, in that time, Kogiman. College, okay, I love you. Kecian kebelak kuat, asli kecian bujuk jatir gicat tegamui, napa ni jatir gicat kumi kebelak payu, ayam kau besar, si kon dasi binti koribat kerana boron ye tegamasi, ngana kogi teng kebelak kuat, kota kecil leh tu tak semu ke cici logo. Kalau kami cuma kita kau bayu, nakel lu, kau mau kawar beri je, kugel, mana beri je, tiap-tiap je cut kamu gul, undurin William, harap. Hei, bagaimana dia kalau aljige? Kau gigi je gigi wafat jawab kanu, kau gigi joron naga kita cut, dia kalau aljige, kau lagi liat, kau ageng kena cawa kau lagi cut pas, bagaimana muri jangan tiap-tiap je, bagaimana kau kawar beri je. Ngeet ngeet ngeet ngeet kibu kwa kimu poyonda nukonda kwa ninyo serikali ako kia ikitungu unoto kwa sisi waka hain la wangel ngalechu kupa elesi nukubo muto nukubo parini legi ngeetaj nukubi kia kwa sisi kito nukubi nukubo legi sisi kito kabisa kwa sisi kubu kwa kuli ya mkondo maastake kwa tustana tuli kumuwe kukimogo mi kia kwa sisi Unge teka lechu kange kitu ngalechu kale gabaringo. Kaseti ku unge teka le gabaringo. Kumi ngalechu ngeme waragile president kumoe ku clear kole. Kili angalechu ngino ngalala kuyo jini. Ako one public ngolo jiboro jie. Akitun kwa liya. Kike atebe nangane akitun kwa sisi. kalau mau kasih kapasa mau nais, tapi ni serikali tu tu jendal licen tu serikali kasih keep your soul man itu kapasa, kau ni keep dia mengajar tu, kalau aku gigi sah obrol iya kau gigi nama gigi ni aku suara terah mui, kisah minui, kau yang dia ur, lagi enggak Omur bawa ger boleh tapi engan, tuh ni nego mungkin tak kay. Et, jadi, kaji, kaji presiden Ruto, kan, jadi, anak grup tapi me. Kora, pasal min mereka itu, kui jor, sabutet, ni tahu ya tiada tu kita jumpa, tapi ya tiada nama koru, kamu enggak aku saming dia baru jalan ni kau bule, hey, kau jangan lagi ni ada, mai bule kau cik tiada koru, kau koru, kau cik, kau Mama ni apa? Mesti dia mesti kamu corway ni. Aku corway ni. Tinggal. Ya, ni orang ibu tuan.
0: Kau ngoi kau cakap mereka telah terlaksi met. Kau kasi clip ni circulate ni mana alukum mnyano nebo mheshimiwa Gideon.
1: Mheshimiwa Gideon moi.
0: Wale tosko mnyano. Mnyano tinget.
1: Maana kabisa.
0: Aku kule ngo ameniosha. Ko moi ngo ko ngomine kula ameniosha.
6: So machanga lecture chuga. Kitio ameniosha. Mamzige yetu na nyina tuko.
0: Ngalo gumnyano kwa gir go sa go risavese sauti no gasa mo ngalo go barisen go bo amuta na gibo besho. Eh go rombo missing na ri tagon missing dinga tay ko shek kana maga genga chaka batale wa studio. Ago mite na fast na mite so ko na fast na garan kabisa. Ogi go chak na mama rabi shek tari dawo sene.
1: Ago ni tagbana brusko mama ga tukul.
0: Maga tool dinget age den computer ni ga sirgele chi ne gigo chitso.
1: Oh yes, you den gigo chitso. Ni mama ni gigo chitso.
0: Age den mama age ga ne guren efalini. Efalini gigo chitso ko tinget sabari shek 156. Imagine 156 tugula go tomga go sikigi.
1: Yes.
0: Ko gigo chagne na fast mama ni efalini ga lakte gigo chitso ga go tomgo sich. Ko nyor chiga da da usane ago le chok chiga ti shek age nga age nge.
1: Tigiti ta genga
0: genga. Tigiti ta genga age relaxen.
1: Yes.
0: Itinye chance ni tebarang mama ga tool ne go
1: sich. Gitla gi nyoro bonus ki jamuni tigiti ne rubai.
0: Yes.
1: Star 274
0: mama aga tu lagere kai gonti ke check 33 tinget tiket check so maximum
1: yes
0: ago ipe chitu lagenga agenge akna mama urani ge mu tasige mo wagele tos ne ne ngo tayon
1: ni to bana brusko age gere laga sirge le kuku
0: yes
1: ngile gile ne na me project dantor bangale ga bango kai ai ina ile ke genyor tige na fasani kabesa ge dialing to man star 274 hash
0: ago mama tu ge mo wagele kara nyonge banga nge yonge banga nge tinye ngoke ne ko mi samu chiba machani mi samu chiba sugaru mi samu chiba chumbik iwe ni tu yene bak na mama itinye che iwire meri corona mbache byoso so chutun soko itildega titsinyo ru 30000 anani nyoru ngoke nik sana sana ga magele gibiru simeti mu chita tango tinyoru ngoke nik tinyoru rabishek lakini chuto ngoke nik tika jishek sasa maksomok hagere

0: Alright, kalau chino, okay, take it.
1: Takes you know,
0: okay, take it.
1: Takes you know,
0: yes.
1: Magalian jita, no more jinet, two away. A million is super bendamu.
0: Yes.
1: A Magalian jabios on the way. Among me, no more jigger, two. Among the jabios of Leiano. Among in a mammy, matter of it, got a take it.
2: Amen. There are four participants in the
1: car. But I'm dagna fast, not on the ground. So it is, you know, when a bruise.
0: Yes.
1: I won't get a grand, what takes in a minute.
0: Amen.
1: I'm going to respect this paramount.
0: Yes.
1: Yeah, and we say when you go back with another jitana meaning, I'll get another no.
0: Yes.
1: I'll be break it over because I'm going to get a network.
0: Katunun put your tendeta, Igere Gorateta and Goga, Cotinia Chametake, Ogitigomye, Yegomye. A chumchan of high came daily Kogunin in your province Nagara, your profit margin. Coglego Batisheta Paita, Tetaco, Munare,
1: Munare,
0: Tetanda, Mungiway. In Nibai Teta Negate, for example, 20 liters and 30 liters. Quayanyana got the Alta Gogain, I'm negative 10 betut in Yeleno, 50 and 1500. Iwaishi and Alibut is even 500.
1: Yes.
0: And an ibo ealchine data mitwagi 500 ditu ibaishi and Alibut. So gagamagele inibaishi and chum chort nobo high came daily licky. I quote success chego and biumu. Ige chego abusa gojiga langiti beta sage. Agu gagamagele nitago kilelen daily income. Yani daily income ngotesa chego kokatesa grabise kichu tu agenyoru profit en ka sartaga tugul so geri legela batakro beta tulu ni itina ngi alchinga chum chot mo high cam daily league picha go boy shen go ga nai gole tinge kelchin chum chot ne thare ta ne kike en ka sartaga tugul yani bi mani mu chi bi man ko nye ut kole agi stage chami twagi ken club etut anani go chi chugo mel ko uno ne chak chum chot ne bo high cam daily league wa masiwa saidi yes.
1: Yes, you can start with the same has been another bit of running. I'm just a genie to soak, and I'm jiggy dog, so I'll be game on Gidat and Ruby.
0: Yes,
1: you get to set tie in Peter Tabrani.
0: Yes.
1: Okay,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes,
3: Kitchen konyo untuk support dan William Mota yang kuraya. Konyo ini kitchen kon dah interest na nengi na melenyo untuk bawa tu interest na bagi kaparin. Kita ke orang nol 202, kogi bori juga bagi, agi nur, kogi ingat ada election. Kosirka asih tengko kita ke, aku mungkin saja kau itu tadi, kau support tengke bijak tu, kau sejauh kau tu setakat bunga aja aja ke, ah ni masa support tengko aku. En ngalai juta tuhul ko muncut konam jita agen abad demi nak ubah isi koya ayah cecah kuter kutoi jabus debat nilai ni suan guru nangkut tin kumi batet dah bur mama cikgu mungke tin aku indang ane tin korak ko kai kai ko kagkan debo mani sendak ben di tuhun kot kel agen maju keri rengke ki muncut kita kebuat aja agen amune kau tawre tin koya lagi ni niger iko nyanyita kanyanyita beri tap arah amun kau kanyanyi niger lemah ko walak sekarang siapa cecik kuter ko sabuk konyo ko sabuk tinin Rais, kita negara umum ni korang, kau kan gunam geng orang orang jinggo tu, kau kan kau jundang ngajarai tafsir ni. Kau ni nanda ni kiko deh mana? Ikan liam mabar juga kore sih, damun, kian guayu no, kau orang jinggo lawa jundai ngajarai anak. Kau kan kau tu kami tuan je makit tar, kau mungkin sporiya tap kolej jinggo le neang neang mawgi aji kipjo. Kini mungkin big kipjo kolej jinggo tu kipjo mawgi aji kipjo, tiga baring kau le tunggi aji. akwang na lenda gya eh, kumma guru kita ko ke lelen kagit cina kabar tu kujat, kabar usir kali ini kami tenya ta, kau kami indra ini kami kengke, katingnya kengke, ini ta abra mu agrahi, kau jangan kau tarata bosik tu agian entah apa, lagi ni dah muka kala na ingu ut stand stand ada, kau mat kau sir korat tu kujat nani gere kau ngem sir kali, omi tu kunci kagai sir kali cakar orang, mami betul ni kau kasarata, kijau ambas stand ada tu kau kau kengke rice, terus dah kau sir tu kujat gere illa. Makar orang annually am pengertian no mail yang guru no mail pengertian guru bayi juga tapi mail okay jam kerja ni korang tuh kira makar orang annual ni kau negeri logo bayi banyak korang jadi tuh kunci ujat kalau lain yang guru wajib naik asih tuh nombor mahu kau oh dapat tu si kod kan nombor kami bayi sian itu arah ti seorang mesti agak agaknya kau orang ni tu ni kami ujian kau pergi kerja sana kau kerja guru kau taru ramun mungkin lelai ni mami sirkan ini mandor tu ni kau nani kerja kau macam kini ni kalau kami tu ni kami itu mungkin taru kini ni ngalai kerja ni mata ini engage ni kaya kotor iu aga, kaya naik le, kotor matar matu aga lagi, kami mau orang kita hari ini song aga lejon, kata tuan je aga, hello tu neng aga lega, angkat aga macam je, tu ngoko iu, berukam eh, kau aga happy tenya ota, oh aga lal pi, kau bawa tu tu kau tin tanya ota, kau ego waktu anda kene, engkau cai pi aga lek, tin tanya ni ota, ikir yang kau buat security, kau magi cula cumbi aga ini tenya tap cipta, magi begora, oh tu dia kaya kami tenya, magi begora tin sugaru kene, entu kau sih, kau kaya iba ruil. Mau meri bintang tak security ni, tu kujang kuai bicon, kujang mereka kita agak tengah asis eh, agak itu kau pakaian, suka kau ngah, kau pakai organ tu kujang kuai dah, mugi curi bi kiri bi, dok kaya ding makau sana kaya, ke kau kau ni tu kara kiri sin security kau kara ni, mugi cuma je kira ni cuma murkana, mahu cingka kau pegal ni, nak kara, kau tu yang macam tu.
1: Ongga mesing berarti jenggal apa? Mgonjwa yeye kitu stay inkaroneti na tano ba betu tabrani inkolep studio sasa ni kanzu la kone sungu le bajili la ba yot ambassador ba kofi
4: hello
1: jamge
4: hello jamge kami tengah ada orang kuka korporan ni kapten saya kamu agak awak TV kap kolejin awak TV juga undi awak TV jilila awak TV semuanya jamge
1: Jamge.
4: Ongeget kewani mekerani ingin ini negara mugo ini aku ingin lagi aja sih negara aran hotel zaman ini ni, and cuma utui no data aku ini yang cuma cikiti ke kini nama mui, anu bara negara tegeta agen nyu ne pelatungan itu tuh ini, macam macam bara gaga suesi lekang ngalah ngalek kemnya ke. Mega tep kile kangu maginyuru vitjul amun katir jiga lage wesile magawe katir lage agi ngembijo katir ani kuto yota ine kunyuru vigi nyuru vigi tonda ni iya grigo nyuru boishi ki ubur boishi genan umwati ni piko rubege jo ne gitina kuto yot magimal tuno bwanu bulgino ateja bolene maunga mugono kitanyo anu bagirito Kutengo mama ya boishi lagi ne, awa chini yelogat, ilenji no leinewe kwa chen boishi, amun mi zengu ni tumoswe kwa emu ni net, agu mimi mba ijo marake. Ay, kwa chesani nunyo, akuindo, tabu tero at kichana ya chon tere. Tituta yenge ni watele ilobi kogu kofano nino, ikuangu kituto yot ilekia ya kichami ne, kichami tinevichu. Aso minan ne aso me amu gu malo ya poise ki ga tu yo sa poise ki ritu di ko do ko muti ge legal ya ngi to ala me ma edi ase ku edot ki ko bare itu no na me gu malo ale no ga tong la lo poise ko lewe ki ma che ko le ki ma ko ni na le ki go mo ti tenya elo diani yu ki ale ga me ge yuru to ada ni ge ai ko le ge ai ko ngoro yu ki na no nyuki yu ki na no chichi Anak satu mulai gugur ni benda, orang kita buat ni hanya sajuran. Kegigir gelar anu, entah buat apa, mana ni Fiji kwamba gongo itu yeta president mugi omi te ulimbo kirinyaga ngalale ngalega ta ngalale ngawe itama ngalo ligela kuma kona ipiti na ulaba yote yeye mitengu anyo ngara kuma simba bo met amwaji na leo mingawe chonga pisa tumege mwaji ngbrono rono iwaji nne kirete neu kelegi nne kara aram baisho na miyai kibonge sani macam mwaji wara kibwe aga mwaji katiba mane kita koko nyan mutia en pilot iwa gya waga na baga tebyo sa to mwaji tiko cheyi wa en bari tiko waga tebyo sa en tinda ko nyise to la ge go tiko en tandel kigi koko de ure ng tandel
0: Gongwe. Ana imi tu mbele ya roje bwe.
5: Singa tafsirina ni. Otendai ni ni ostana deni ane.
0: Ne borani?
5: Ase ride.
0: Yes.
5: E chwana kogmi jogere?
0: Yes.
5: Ogere na chu koge par ngogi koge par bika nangi jambi chu. Ogi parene. Ipare polisi. Mau lo anita niye? So in kibar picu aku lihat lebih kalah orang magi. Nah akhir kau sama kasih tu tu matai cai, marik tu cai. Niway paragi, agiway lete pergi kibar picu. Aku agi ni atukar tu seman yang kau agi ni tegi kau tu jual tu kibar tinggal rai lah. Kibar tinggal rai lah, kini nak rai lah aku bawa ngan aku lihat presiden kelas magi lepas picu. So lepas mana tu sen kaki parigi, apa yang butuh gitu? Atu aku orang. Kerja orang lepas ni rapi ni juga cok. Auto makan nanti ke libar. Nak kau negu urem pentu. Tapi ni gua ni mat gua urem gua ni. Negeri kau nak kau nangungu tinggal. Negeri kau nak kau nangungu brus. Ni ni ni mungkin tangu. Eh lawat juga nak kau negi libar pentu. Tapi ni gua ni. Ok, kita kau main nengi lagi. Nama suka ini tu libar. Ok, aku gigi tutup pula. Tu mungkin ngalai cok. Aku tu ngarap tiga api cok kau mebi cok tak. Kara tu jinak nama nanya itu kute. Waktu kita sah kena terwey peace. Lama ni jangan sergali. Okay, boleh bi. Jaga pesagi. Today, kau ngalek jadi universiti kita bi kegiye. Kamu waktu mana mana nubane. Kau katanya tu jalan gubaru, kau gubaru mana negi bi isi. Kanda tu kan tu orang mana gawangnya, kurugu urine guru beraba mana gawangnya. Kau abik beraba mana. Kau tembeng gawangnya, teni mana gawangnya, kau gawangnya teni. Kau itu tahu, nanti orang nampulah orang mana mana gawangnya, botak gawangnya. Kuga kalau ikut dia, lagi nunggu lagi pergi jalan nala. Tiada gaya ni. Anak muka, pergi anda bawa lagi dua masa lagi urip tu je. Ada yang kena juga tak? Kau ame bapa ni, kipa apa nampak segi siapa? Kogingko, kogingka aku me, kau kalau tu jatuh litering, liti sekujian dengi. Tiada orang cipta lagi juga tak? Macam tu tinggi kalau le nangata, barai 7000 ni, 9000 ni kat kau gila jarak. Kini kalau betul yang dah nanti kami tengen gaya buat 2 million gugai 7 million. Kau ni kau kolej sana tuji. Kau ni kau picu gugut tu lagi, matu. Kau macam ni kau, ni kau mesti jadi tak lo. Kau curu kau macam asal ni terkili lempol ni. Kau kau beli lagi kau tak jadi asal nanti nanti kau ni kau beri. Terak tanah kau beri cinta ni kau buri. Kau kau agen ni aku jaga ya beri. Kau beri je terak tak? Tuker tak cinta ni kau mesti tu. Kau beri korah. Aku lelu ni kiriuan. Aku picu ya cengi rambar ayam guru riba segari. Tapi saya masih segari cikgu apa orang yang kopi lebih tu kuku. Kami tengok ngerti Friday aku mahu tanya lagi tu ni. Ya, lagi kopi juga yang mukti. Kau ngerti ni toko 5 km depan depan entah sambil. Kau pergi ngerti juga kau pergi. Kau ngosip lebih tu ka? Kita kopi. Macam mana ngosip? Ya, nego angin aku picu aku orang kicu itu ka? So, tisting macam lagi. Alu, kau tak tahu. Perujuan ni bawa lagi kau tak tahu ni. Piki ya hiki hiki hiki, utatuni, kwa mela kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ibu wata katafi yo, nikipa hike, enilipa lipia, kitu kome jibereji kutu ya kako chuchuwa anere chengi kapisa kika pangata anego kisi kia lego kure ni mgizu kio ni mtukubo ulimbangu ulionda kutu mi uteke pangata ya niki wego iku ntakataka kila male kila male kila male ya nipeku piji iwe mure chitengu iwe vili iwe ya wana amacha mwego kwe mrugume kwenye ndana tomo kusulizane kwe ngo jenga polisi ki ngo jenga chori ngo jenga mwago reki po mtu piji lakini chitane kima kia chaki kali angora mpore mpure chitane ipurus ene mpare nji kai lego kwa mwaki tata ito na mwundi kwa aga choko ngon mpure chitane mpare nji niki kisiki niki kiliwe kwenye kwa mwang land land mwe mwere kure ngori nipa yi niki minisyo nipa la kwa kwa namu kwa mwago reki li tosu kongete kwa mwango ta juru wongu ya nima kwa chitata ito li ako kwa chitata ito li asu kwa ngeti kinyo kwa chitane kwa mpare nji ake mpare kimi serikali serikali ni tei ne ni tei ne otako mekpikyo kwa utakataka ake mpare kiso ame 20 ama ake suluisa
0: Ongoi missing chibu taiko shek arta maksomok Lama tika sarta negit kuni takuni po mwisho tinge tika shek 41 Kakipo 16,000 Ago giko chichi aga tugul
1: Ago giko chichi aga tugul kabisa
0: Ago giko tika tita genge Matika tia yung matika tia sumok Matika tia yung wan Tika tita genge gichu
1: Tika tika genge gichu nenge
0: *274#
1: *274#
0: *274# Utun soko Tika tita sibi tinyoru na fast Nibo inyoru chika irabi shek Chibu wangonen maitachi chagu *274#
1: *274#
0: *274 Chutunsoko, chutunsoko, tildiga tita siwiti siki yegita seta
1: Agina ile nito igwa jiji tukul baran Bruce
0: Yes
1: Ile jini tikitit gijo kwa genga maigari taji aga tukul Ogo jita nanga gisi ina ile tinja nafasi tinja barayindo natari nage Igeri 16,000 jazi enyor chini gaya kisi mengu
0: *274* Agere Clement Pongesi kanyor chiga 16,000 Agere Chuan kanyor 183 shilling Chuan kopo na stinget Agere military tagne kanyor chige ponas nebo 674 shilling. Yonge nyoru ponas ki onuni title dige titage. Si nyor chige rabi shek 16,000 jebo shopping. *274#
1: *274#
0: Itun soko til dige titi si siki. Ye gita se tai. Yagas ko sobindo?
1: Uis ko sobindo.
6: Yap. Yamune in dusak tinge.
1: Yamge. Ko sobindo.
6: Gomboy kapis ayin aras na goro ugo no. Goberu rock chobo. Eje kage ngana la gobo kitu. Kage ngana la gamsa ngale cheche. He mwa gele goli anene standa. He he ngongongo. Amare ki mwabirwe gara kitu. Ki bembere sani chita. Ogi mwabirwe si. Amma che ke saachi nibra sute. Kange eti bru sakti ke. Onge saachi nibra sute. Koko ya ega asi no. Tuchu kitu chuchu ka muuchi chuchu. Cuma kan orang tu, cewa tu tu yo, api gana, amacam negengan lah gara, kali ambi enang atas kutu kau tu nyetab, tuanya lu kau tahu tu nyetab, kau mikir tu yo, yugi kau yugi ni, ni kau kia liama kau tangan leh, pergi mikir apa kau, kemai gelu kau kau mikir, Kigeri ni enak sah utin, matinya big title. Kau geri on enak galah, kau gigo itu title ni si. Kali amau abtu, ya tapa bunga lali beras itu tenggelaji. Orang kita ngalai tu mau bicu cok. Asal tunggu berdu 2027, kau dah kita bicu. Ama kiri itu enak, enak mau ni abtu ya, kiri itu enak. Kau tak mau tiap kamu tu kau mengkoi ni. Mana ni jadi kau kiri kiri cuma teras, cuma enak sah itu kau sirinya. Kericho angaro kasi lingatay ito tuyo. Lito niyan dige. Lagi kanyo na ay masis yung hila. Ano ano kaya sinyo gengala. Kali aso ko si Red Kabi. Okay, wala lagi sinyo maturity. Linda, Bruce. Bruce astinge. Chugi ba ito eso chu? Linda, ito mo kwaid kurongi mga ita embi chutu chuchu. Ki okuro wot oto pinyo li taaswa ko nga la. Kungo inye brono rono. Obot piya sa ure lago pito. Kau beru rauk coba muno benda tu terambil isi, anda bisu anak cucu. Cuma na aman negi EOB ageng. Kau lihat apa? Yang ni malah lihat ibu orang malah lagi tu ni. Ia tering di kiri lepas rangkul. Kiri muto awal rangkul, ni muto terambil bonda ni tin kita mui ni tu. Lepas muto kau lihat lagi dia sahulia. Kau kena ingat lagi. Kita naik. inene arasa kigenai kokol
0: na gromit ko sabinda o egas boya chelule na kuru chelule
7: Kongoi, Kongoi Bruce, Kongoi Tinge, Kongoi Navadi Miranyoro. Ngalek kotute, ngalek chemi emet, kumwame kujebiroti mimi si. Achenda, kia ine sige faulene in 2027. Ngalek, chuigereke ngalalya kia ngalati tu ulonyalu ke kinde tabangoro, ke ibu ngando inatez konyoko. Singe ay ngalek, chandu kulke ngalale ngityon, ngalale ngo. Tangalal chip komnye amachane kityo keger kele ngo ne nereche he ninguni kena shida ne babi jota ne rekto kele ne rekine tangalal chip wim na leke nyingi sen se mama wo ben dia go butati ago betati ngale ko cha ngalale kityo lagen ne ngalal ngale chechang ge ko jeo megi ke buat kele gi ene Bruce, ngalega ngalechango anana weki kongoi buini boyi gore ne chita security bana ne murukomen murukomen goiwe ngalal ngaleche gororon igeri le ibi ocheru bunduki se pita de lakini mache na nongo gewe achenda ne ko mana konere kinne bichu kila mabirge bichu atinye otom gebwan ngalega bembere ne chuka ngalale njibu kila mabirge bichu ato Ama jane ke tartiference sikit chichoke teche tukul lage kerge lage yae ne zike nyoru ngano na tez kebe koru nge kerge lage nyoru. Mi bi kemo kinge nge jarani. Ako chongi ware le chensi ako chongi ware le wogile panji mpi gafya isi kwa unga kata nale. Chile ama kena mora pini jota na kenyo kile panji nempi tiki kwa mao nyo kial gine ni mareni kena kuru yu. Ako yiko ache mareni. Lagi ni mami ngala ka kimo e chita niki katare tarabruto. Ki achenda nane na ugi bara ila ko mag mayi gebut ngale ki ga mara ila ko le oni banjin onge le banjin bitu ngale dura bini chong bo ma gele gele banji ko ga kimma ko ya na rabru to ko ga ma ti to ko ku ma nyolu nyolu gele ban man ma sara gele ban lakini onge chengi ni ge ma mi ma ko se ni ga rabru to ma si na pa ze ga do na ten no ti te ko ga nam ne jere ke nam ge ru to ru ko nam ge we to we ki ngale ki ga so onge gungi ta ga gungi kinge ma gele ki ge si ge lo Ken potange lako imanishani tuku kecha mato utie na mabutros ko lewa nai ongi ge singege la gege ongi ge ungi ta gege nguni deger ge legi na menne ge ene tige nyoru nga jere ilibu ko me ko ndago nda be brus ame ge ti amale ko ngoi na pas ni ko go no ongi otel gi bando ka ko ge ge ba nga ge bi na ra bruto ura ini 2027
0: ho gwe mi sing boyo chelu le he dai go shek kono mja ka batsa we ka ge ga tsabi ke chang sang ga bisa e shek 41 ko ga mana chek 10 shek 20 ta go mi ke shek 21 aga gi yo chichi aga tugul til ki to tike chita ga nga ga nga bonge sian bi chinyo rupona sku he agre sene gure no langat ka nyor pona s ne 272 shilling aga re miriam ka nyor 994 shilling aga agre chita ga nyor 669 gora pona se ne ne chak ke gure chon lakini sabi shek 16000 chwa shopping aga chile tika tika genga chile tika tsenga senior una fase star 274 chitun soko tili tika tita asigwiti siki ye gita setai chofri ara mutai chofri mutai
8: jamge bus
0: jamge
8: kongoi meeting ana fase ni wayo no ni bruce kama je in ka garara ni conference wonga ma guma jeje ni taira Lain ni amun ni gun ni kau ni itu kan angge ngalal ni kongo ni nafas ni kau rajur. Game mana ngalal coba kita ni mui kau in. Mama jangan eh geger kita ni kuwam bunyot dan kau mesti ni bawa lagi. Ni tu ni mami mana ni mitiya siasa. Terus, lagi ni kau bawa lagi ni aje. Kau kau coba orang ngalal jadi kita ni lagi. Tiba kah kata ringo ni bur. Aku baru nak ini AC sikit kita dibuat dengan lelaki ini kandu yang ada kumu. Cuma ni tengok kita biasa. Oh, ia bawa bunyara muka ini kandu yang ada kumu juga ini. Kau bagi ni kumu ni. Ini mat kongnya tengku ni. Amat kong mana contoh le. Nodot kiki aci mago saya siasa ni. Kau macam kau buat dengan ini jungle ni mago saya jadi kiki gula cili galaga ini. So ma special meeting kita. Engale kimaje kwa ingun kimaje kwa mwanzo kijongeleni ngeti na bo unga serikali asikobit koron itoretoke ani bo kingoti na gurgurene tunguni bai gere kimoita arab ruto president miten nguni ko tuguk che kikiyachi kobo kwonge kikibir kikiwokta kelioi kikomot kengutyi mami boron makita lakini kimoita kongen kole sikoronkenyoru kandoinatet enyu kimoche angesom kora president amun kitindoi kutwet nguni ak longen nebo emet rotwet ab emet ak ropta nebo kandoinatet en nguni komat koseretyo biik chini yako president mr president toret biik nganda kong'alal murkomen en olimbo angata ak amoche asom kora biikchok chebo angata yon kakonyo chito nekakikure kele ngonyo onomu salama ako seretyo matin kokinye kokeny nengobore ng'olole cs ibore uongo kokatilu ne kekur konyoonito koiman kabisa bruce ak biikchok chito neng'olole bore uongo komwoe inendet cs kolelen angen biikab bundukisiek amoe nyokeweg bundukisiek after 7 days komakuyeany ale amune sikole chito uongo oo kamiten chito nekiteben solution tugul kimoe kesom tuyonon koek neletunen kabisa ako tamine kasereta nekiserete biikchok en ang'ata kitononi ak kipsikisiekchok chemi ole tugul lakini kakowosochu mi ang'ata kakiseret soiti president toret bichu chutun ak itoret bichu ngot ko cattle wrestling komuche kotar murkomen kou kitore chu kibo olimbo geriofal chekitam ame chito teta moet orit akwo kabisa akobarat biik kou nonito so amoche anasom biikchok chebo kalenjin yon kanyo toretet.

0: Yes, kalau ngerti melihat nanti bawa Yahshua Mesias. Tiada nanti kagoh itu aja lagi sekali.
1: Yes.
0: Ia lelaki nanti bawa mana kabis abang Bruce. Ia jauh ngerti bit melihat nanti bawa kamu tuh hendak tu Syria itu kan.
1: Yes.
0: Kau tu mengerti bit kau Yesus kau lelang ngala. Karena orang kau tu mungkin yang mite ngerti melihat saya tak ketukar.
1: Yes.
0: Sekarang telah jah. Ia telah
1: jah
0: aje. Kau tu kebendita.
1: Yes.
0: Yes, kakta jigut mesin ke bertana terbawa yang ang negi tu jeng tetu tiada terbawa mesin tap taja fem betu tawaran ekwangan gasi tergi tu temu tu arah awal tetu terbawa loh kini tawal busik tip temak tip temak loh kasar tanah kita stay gut mesin koragi subi tu kita stay engkara engemet komagol mesin koko tinggai ake protes chargeable agencies je tetu gut mesin kengapu ada tetu terbawa nanan kiki betu kutinggai ake je marget nanan kambaget negi betu Kutinga finance bill number 2024. Ngaku muara gule petut na tanigi buat kutu mesing nerane jo. Igera kutu mesing gile.
1: Igera katulia ni.
0: Yes, katulia ni mete.
1: Igera kutu igera liep nerabi.
0: Kemang ya bika bimete. Iane engke payisione ma babi kejang payisione kabe sabana plus ngelip nerabi. Mainge gile unya gara gebe bruik kita coba limba gu kutu meke baga.
1: Yes.
0: Ali tu sini agak terus tanya isu anu ke, bu engkau ni ne ban normal, anan kai tanu bi, kamu lem nara bi, aku tak risi kira bajang.
1: Yes.
0: Yes, lewe kita kita takut mesti kita sebelah negara kita jangan kita tanah terbang, agak negi tu jangan tu tanah terbang mesti tap tap cepat betul tapran.
1: Yes.
0: Anan kaki guni, tu tu kita agak mesti relationship, anan tilian di tentunya ke Presiden William Ruto, agam. The former senator nata nabo Baringo ya Gideon Moi ni net koraga chama nata nabo chama itu nata nabo Kano ago ikaga ibu angkasar bana Bruce gumite kut mising kijere neta apke ago ngalal president ago ngalal Gideon Moi lalu kutu gumite kora ngusai tapke ingkuno tap kandoje lagi nih Wendy kut kaya gitu nih ingkasar tan kaya ngalal kora kut kandoje bana Bruce kolegi kutu iya ingkasar tage kopi kita ngu mengkongen kut mising kole company nata nabo The Standard Media Group kumus kuna mung kebeber tan nata nindojen Gideon Moi lalu kira kora kutu kira kora president kutu kisire tuku Jatuh kena ini negatif engkau serta agak kom negatif engkau serta negoi kutinggal serigale. Lain negoi lebih canggol tu kat tu yang bawa kandoi jo. Kau ne tu lang tu kalau tu tujuan antara kibun betapran suka betapran start tu kalau lagi bagengke. Kalau netra antara betapran kita siapa antara touch film negara sanggung kita kengkang. Siapa antara nombor daerah bi? Agak tajin kalian karibu sana suka betapran start.
1: Yes, kita setai agak tajin si kalian karibu si kita start.
0: Lagi ni agak biasa. Agak biasa bukan berusik meutiel leh kimeja kibat tu nak basuh kan antara brand new kabisa.
1: No, tak kabisa negoi inde stock cebu 50,000 ni. Agak ni korabi check 50,000. Tiga check 28. Check 28. Agak ni tak kau kagio cici agak tunggul. Itil kita tiga tiga genga genga tiga tiga genga genga agak ni cebu 50,000 ni bang genga. *883*12#
0: Yes, *883*12#
1: *883*12# Kima geger gelengwa biche chitu soko asiki *883*12#
0: *883*12#
1: Agu matacha mibi soko chechang nitok tinget mwana mune. Yes.
0: Ingele gile jini chitu soko agitil tikititi agenge.
1: Yes.
0: Isikini barainda na watani nege mbitu tabrani. Magile jini tili tikati chaka ying.
1: *883*12# Yes.
0: *883*12#
1: Tutun soko til digetit.
0: Yagi jitu soko ko jamun kabisa barani na tenege na banyor chega 50,000 beta brand. Jatu chega giatu beta brand ko bitia ngale ga mangare tu.
1: Yes.
0: Aguni to barani na ngeta ko tagini beta brand. Ko biti bai bai jingola bago ko tumi ke baga. Ya mi te ituliani ko mi te 50,000 jega ko jutio. Aga ko mo jut mesen ko ko ganap tenen en mangare ta mo gasir gele rabise kado ko jopa stock. Yang lagi lagi jenis stok ini adalah itunya perindah kod mesin agar gaya itu agpi galak *883*12#.
1: Yes, itu unsur kau tidak tahu senior nafas negara.
0: Tiga tiga kata bukan berus.
1: Tiga tiga kata enggak citu gul.
0: Agotika tishika tajami tasoko.
1: Agotika tishik 28.
0: Nito kishik 28. Nito iko ni nafas mbitu tabrani. Yes, agere jito already. Nato mitea niko kure feleskripto.
1: Agere mama agere chess kasudoi. Yes. Chess kasudoi.
0: Kaju tsoko.
1: Yes.
0: Yes, kasudoi. Yes, agere mana le ine date ko number 3 enyo bana Bruce. Jessica, ni tak berani nak tanya kamu. Mesti kalau jenjut susu kau yang kau ni kengalali, agi nama juga rabi sejum. Kita ingun jita nombor apa? Kita jita nombor 6. Nathan Gure Phyllis Chepkemoi inyetko ina number 6 ako 50,000 nito ile jini tiltiki titi ya genge lani mitibi kinga binyoro ginyoro bonus guwa kwa kwa nafasa kwa bana Bruce tayo yaga soko gikuni bonus chivu juba 47 shillings chwa kiri jitana kwa kwa jini gure ngangyo Janet Tanui akira kwa kuni kuni bonus Nathan number 47 shillings we kiri lege wege soko yes akira jitakana mito akura Titus kimutai to wait
1: agira gona William Ivey
0: ego 603 shillings
1: agira William Ivey go ganyor 690 gaga gaga itak tanu ino ne tagi agira star 883 star
0: 12 hash
1: star 883 star 12 hash
0: yes star 883 star 12 hash
1: yes you tun soko tiketi check 28 tago agira gamara tiketi net tinget gamara tiketi net tag ne enyo na tiketi number 2 kiguren Philemon sang
0: yes
1: Asiki en coronacha brand star 883 star 12 hash
0: star 883 star 12 hash
1: yakasakne bi what and aliet
0: arabi what
2: yes kongoi gabasa kongoi gabasa igatin bi kwai bruce igato kwai gabasa indele ngorenu ne o menyu garu santa kongo frekle lengi tenam kulele bi gat gabasa agile gi tamle gi gabasa koi kongoi gabasa ko mo wi ngale ga puri tara moy ag president ni ngajere ene man koy kuma gama ci gele ge balako du ko ci ngane ci yiri tara mo en yun ko me bare le gikoro ro mise ngada ko ki ngoy gele ko nyo ke yiri wara gele ko mutungo po no ngone mise ko ngo mise ni gele ni ko mutu yiri tara mo ako bi ga ko le yiri ko le bare ngo ko le di ke ko mie ko le ko ko le ko ke tunda ra mo le ko ke tunda ruto ak li ga ke tunda ni ni ko gele ko no ino ne mi bara ko ni ko ni ni koyin ko ki baka sarata agne ngomno tene gi ni ngomno tene gi plati we drus ki gitu ni brade den mana yoma gi sera not ne gi ngele gi tik tiro den otu ni taramu ko brebi yu ku kenda ba tingel ko namga be si jota ko magi gi ni ri ku ko lo ni agne gi be tu lota ko gi ra ru ta tu ku jona ko ne golle ganda gi ki ki mut lagi ko magi gi ngele magi gi ki gi ko chin ne gi jona agi agak nani agarabu ya agarabu ta lagi ki ne gi ngel gi tu pinga baringo con que mbaye ne mie ne ki kwai president ak leadership ne tout on ken nay yo tay mak ke tim on ken yo ne ta ko mie ko yi tiatare te ma ti ke lebi ga ba ngata ke makko gara ye ndo ak so mi ko nyu ga liye pini mo noten ti mo jini ko ngo gipchum ba mur komen te ba isiet le ko taken ak ko li ni tana ba ko se kreba ba ba isiet ala na pika ko rono tan ak wo yanji en du ko ko wan ak a water le lasting solution yo ta again, keep chumba murkomen and be a calling chin, chigiwa by shit president. I'll get to me no matumai nagara. Timajik to his own beat, Timajik will not chichi tangara. He was saying, could we get one of the member of parliament this year in the general? Come along with the Gitam president murkomen to his check. Ogumagi Mongil Macha. Again, the one people of Kilian West, Macha, the president, who you are in a lot of tea. He can't live in a lot in the president. As a copy, pay position area in a lot in the one. Koyongi was cousin done by issuing a kitchen moving. Koma ti probleme bigi le jam dano nelso le babel gut ke jam dano chitage ke jam dano mur komen ke jam dano biga lak ko angi zin tan poisie chito koma ti ma ti probleme bi namba 2 ko ke meten de mutu chinese anya gi borchi woni ma go chaba rabara chinese che mitu no bar chele aka u u gi bwe so gi ti enje enje enje si aka i bwe ti enje te bi go woni ka gi chabwe teme ma gi ani ngale jo mushimia lembe itane uno ko ma gi toji enu le kirkirio ko ngo mise
0: Embedded Tabrani.
1: Star 883 Star 12 hash. Till the get it as you see, and I go check to get a meter tie.
0: Yes, I get in Banambus in your wagon and a good bang, bet rotish. Allow me to limbagre so out. Kala Igatua Banambus Pace, allow me the Tabanda radio.
1: Lecture.
0: Who was some Yangasi Sagnaji?
1: Yes.
0: Ulimba Kure so out.
1: Yes.
0: May Regi got in Banabank bet rotish. Ngulimba Kure so out. Yagan Nagasarta, a good missing get a sian. Bwana Bruce.
1: Yes.
0: Mwalimu mbengi betro ticha kwenye agen gengi suguli shikimitoli mba ildoreto. Suguli na performi na kabisa kumye. Nata kwari VTTI. So kumagunita katule karana kutumisengi bwana lecture. Yes, kita start dengan sekarang sebenarnya terbit tabrakan yang kita sakitnya buana benjah ni batu ikan.
2: Yes, yamune Bruce.
0: Yamune benjah.
2: Ongoing apa sah? Ongoing brand dan juga jurnal dia tu tabrakan. Misalnya jangan ini kumye, nama taja film kapten golip kira kumye. Misalnya jangan orang kumye singkai kerja mau mutri dia apa tu jeng. Jawab aku tiap misalnya jitu tu ye tem ngalir lagi. Nengah aku kau kau representan major orang kau lagi kau tiap buat jeleng kau orang ongoing. Misalnya mahu aja orang korporasi jorgu yang jurnal bawa meh tu. Lihat lagi pataja kapsa asal kau kiri macam apa picture pataja film kau taja jeng bawa meh tu. Misalnya lihat ongoing orang ni amu gimata gigi kau naik sana ikut lagi tu lah tu. Misalnya lihat ongoing kapten sah amu gigi kau naik sana je macam apa picture baru terus tu. One Kongguing itu tujuan gue pun ada tu tabrakan itu kalau kita orang ini ngalih hari ini kita nak tabrakan mui, yang mana tadi agi interesting deh tak taruh William tamu yang rabu tamu jangan mui wali jangan ngalih kapsa kau ngalih kau jaga kapsa mui itu ngalih kapsa kau ya kiat kini wakat ini gini teh ini gimnya ni papa napa ini negimnya ni boleh press negi kau ini kamu ngerti tapi yang terus itu cara mui kau atau lagi te lagi tu terkini kapsa ing tak tari samu era bruta agi tu sejauh tak kau kami kecua kaca defai sana kecua ini kebun mui alergi ini kau kaca kecua era bruta amu aja ke bagutit era bruta ke bagutit aku ini ke bagutit aku apa nanya kau gim doji mual gim cek tu temang mual kau kami samu kecua lagi kau ini ut kecua aku kaca tiga kau tu aku kaca era bruta tu kami kaya betah kau nua tu nua mutang nua kau ini era bruta ini putam kau ni tu kami kau bih Tukul kami, tapi kalau potit kat tukul tinggi benti gue lagi muara baru tanggung mes ke siwa ni bapa ni, pada Davis tiur, kalau gue di waktu itu tinggal lima pasang, lima kami kat dia kalau potit, dua nak tukar siwa metolim kalau orang mana mereka dia kalau kau lihat rom kasih, aje yang kerana baru saja kau benda, tapi tuan mui ke bayi bayi tu kau mesing at kini, kungu nak kami kata yang ngan lekar jema, kita mungkin ni kele je tuan mui kunjuga. Aku tajara abruta, aku ngalal sa, aku betah kandui kia, katikai saji kandui kia, aku ngeten kia, aku ibarat, acha lejibi mutai kesam, jini kesaji nerata kesam, jini kuat tutam, kemi toga pika kote togol, kiamara abruta gole, anginal mami, tapi siwa nengandi, anginal mami, tapi siwa nengol, tomgai, tapi siwa nengat kote, kok amit jari jauk pingoi buatin dari kuangoi, kia lara abruta marta urgia tan, al motin diore, kong ngetel dure, tago ipkamanta geri jo, ipkamanta awas, ipkamanta nin pajabagali. Lagi ni kira saya kau tahu apa isu ni pol pol, kata mnya next tam. Orang ni juga boleh tinggi teru aja. Itu apa? Imur saya kira angin. Orang ni nimbunan deal, sih kan terlambat. Orang ni tadi ni baju apa? Berko berapa ni? So, kami dah lihat ni kong dia mesti apa? Terlambat ni. Kata mnya next tam. Kau buat apa isu ni? Kau ni atau kau mahu tanya ngalir? Kau mahu kita mampu. Kau cerita ugi bertengkar ni angin baju ni. Kau marah. Kami dah lihat ni pol. Kata bertengkar ni juga gure meri. Kata tam. Kami dah lihat pol. Betu tabaran dia.
0: Iya. Hmm, gemesin.
1: Kalau
0: kita tunjukkan, okay,
1: guys,
0: magerer. Magerer,
2: mau tigo. Magerer. Guys, magi, magam ada magerer, magi
0: mo. Magi mo, nampak jelema.
2: Aku macam mana kan dengan dia orang kaki, weri tabara amul, atelier dia ni tengen gaya kerja ni ni yang kul, ko kincir tu kul gaya, entah ere on, ko makan nama dia, kerja ni ni apa amelin, baga tabara amul tu kul, amungi kengi lagi kebar tage, anagi bar tage kerja ni tak kena kuangsa, kus togar osen neta, napa paling ko kijun mau engkau doy nate, amaya menot. Konyo ngu sip kwa rane kurelein munmui na kipa uli mporongkai. Ako sito yengkanto inate. Kukimana kusto family na baka para amui. Esergali na niya ni guni. Awa macha ki choka mgaale chukoche chukute sita hae na intukul. Kungu tunu na kipion muya kina eno limba baringo kumache kachere na kwasenet. Koko uke re president kule kako onam kwe konam maat. Kipion mui. Oko uke kule wekse eno limba baringo. Koi maishe na kina ngom na te nyinara abruto. Kamu tara amu gara kau yang limbari itu. Kima lalik jen mu amai kengi lagi muai nengi kengi cuci lagi muai tugu caca ni. Caca ingat kat kibian kau gara orang tugu cawat kosir aja re tapen neta niko makinge. Kima kau gara wujud pokisi amu nara abu tugu majitan neberbe. Kita kila cita nengu amu amaja kosiman ingo ya ni kucor wa asu kosiman. Kau lagi kosiman dah nara ingin kita nara tara amu jen mu. Kau gigi sih mana guna hari tu? Gigi mut kau hari hari bu, agak kurmati. Tapi isu asli kerang guna raga orang nama, kau ngalal boleh guna. Kau mata kau cepat tunggu gigi mac. Aku enak orang, tak ke korang? Okay, you might have got up because we are at one was the one in my gun, another gave a wound. He was under that. He will say, what a moment, and I had the quarrel. So near and every time after that, I moved. Because I got on at that, I was with your Abaringo, and I was talking to you, got big Abaringo. And never did me. He never got a root. Come on, me, let's go in those of Peter Tabitha. You come out of my chair and go out him. He got out of our move with Lagana, I know, President Namuti woke. I will get take, you see. I go, I got a guy that did it, I sent it, I will get him. Come on, Mamma, what are you going to do? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Ama cha amanga lega murugomena kena agaran. Kogumwa gongoi e murugomen. Konya goyoli bangata. Ogo tiama kena gugu suluisho. Na yama. Amungo amanga go lebari oni mi tango rano go magi tage. Kanga ti tango namgar net go puto ne kabisa ogo njika. Kogo lega chegi stagar nochu. Aso kabi kabi kaliet kogo limba giri fan. Kogo kogumwa gongoi amu no net go gini ne kumachi. Kaba ngala ogora diye mire yugule. Kaba ngai ti di gemi tenara. Kogumwa go lele gita ne murugomen. Come president. Come on, no. Oh, I can go out and get a song. I can't go out.
1: Star 883 star 12 hash.
0: Yes,
1: star 883 star 12 hash. Tutun soko tilde get it as if it in your chigan. Catares.
0: Catares.
2: Catares. Kogi mo to Gideon, kids be taking on all the going to Basta, you Gideon Basta in every chat. Can you say that to Len Baringo? So much to get your mommy in a game out again. He get you in Kigging at Gidio? King at Gidio in Vijo Yoma Witos, Major and Moy Quilly. Oh, my name, Mamasa, the Bucket Yoga, but we don't see any good way out of Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
3: tetesi cha nguni wei kini mye kora onge na kwa kwe kita nebari media kumago no gide o ta kwe kwe ya nalai kyo mwa chungu no iweche radio kwa kwe nwe pinja kala no timuta ana no o ibuwa o ngeta kwe na kwa no mwa uwe ni program ni mwa so vike sile kwa zee tinti korongo idio ni kwa hii njita masia olda nege masia olda awo hii chang tu kengi wa kwa chine ya kwa yonga kwa witi njita nye iwe ite ite kisipane ya mwono situ kengi mwa chiki kwa ki kiko nashima kidion kutuko lenji kutuko mato kutono nenga chere lakini maona na bichu kuhuti kinyo kusuti awo tiin kutu bishop nani kwa nane bishop nambo sinombino sana kwanda nani kwanda embi kusuke kuhi imite nuri kuhi imite kwe o tiga lagi nyagi kuang kecil kan, lebaran biji pun orang tamu kita dan kita sudah memerang tamu. O kita itu kita lagi mahu jadi kecil, kecil ni kau oksa ni ni serikat ni. Kau oksa kali 1.6 billion, ya ni oksa 1.6 billion. Ya ni kau yang kita usir lebaran tu. O ini korang buat na, kau buat ni kejana dan ini kau semua korang ini meeting dan ini kau semua NGDC. Kau ini lagi ni kita tamu biji, ya ni macam ni lagi jadi kita ini macam tau macam ni ni biji mana. Pichu kumaona ni maona ni promises koro amuni ndagi ya kidione kwa tukisa sa kidione ya kidione kwa ndagi mako tegisi pichu kwa kima atawa ni kustopenda wa nengi sana ndagi mako tegisi lakini kikiru kule unit ni kwa wale njini kwa ya kwa kwa pichu amuni kwa wale njini kwa stai kacha so ii ndugu kete seta kwa chichi na mwana pinga sati kichacha angoto mbodile nengi kidione chichi kidione ni kwa chita nilu mzuri sana ako mami itenga le kidione kwa machi ako oh, jauh sini waktu standar tu mungkin lembai tak tak yang kami lembai tak nak kita dalam tu kau buat itu berasa gelih, kira macam tu, so manyolo ke wi jita kitigile la muni la gaga mungo president go nyolo ke go singale mi ka le jango tse ta e ni aga se dingile ne le I don't go number 4 e number 4 authority number 4 le ba number 2 la ke ne ki authority ne manu we bwana Bruce ama go mo jita ka te jito le mo nda ama tsho mo ni na pri tsho le dagi mo ke le wen ke ya ro ne ni ko insane ta e 15 years ko ki mo ta 1 2 3 mami kwa kita yang kena sini kwa mbawa mengi tu kwenye kwa mbawa mengi aku chichi kwa mbawa kwa binyo suute suwe vilo bini yaani aku tisi ya tisi kwa kwa tisi ya tisi kwa chwa lembi tisi ya tisi kwa ilivani ilingane kwa tisi ya tukunu atu kia vya
1: suu ngoi ngoi mising ngoi mising katares katares katares magarer mwage ke magarer
4: jamge jamge jamge buwana brusa kpinge kumbo yamtawai ena vas nukara nyuru saya canggihan agan, amat jadi amuan wakin tu lain. Amne am daya negariat ke umur komen. Kini kita macam ni macam apa? Kita macam negariat awalnya kongko yang muniin. Di kapang kata kogo burjo. Kini kami ni kita perusa ketinggal. Kogo kami kita tuan tu bujua kita ni sabari tagenge. Semua tu tak usah muniin. Geger tu juta setiap kami mai kita bawa engkau mesti kapang kata. Kau macam amuan kau ni, ikut kau ngan lekap tadi tu lisan tu mesti jadi gigi kau si, ikut kau ngan lekap ini baru orang kita orang nak di, kau bawa mabuk kau ikhwan, kau tahu ada serigala itu apa kena kau yang tahu ada tu kau masuk segala, kini kau makan ada serigala ini kena kuan, sebab macam agak sih agak nak lagi kau jadi gigi ura, aku mesti nak pikir korang korang je mesti nak lipat mau, jadi serigala itu yang kita tertanam kau, lagi macam yang muat serigala itu apa kena kuan, sebab dia tahu ada picu agak engke. Kau sabtu picu, aku bawa yang jadi serigala itu, asing event di event itu event itu ni, kau bawa yang itu. Nepo engkong anda kabin kitchen aku liam, aku makin gengi lagi mua, aku makin bau rian. Siasa kaya itu kau nasi kesi succession. Kau tu kibar bar kitchen siasa, kau mau kasih siasa. Kau yang jasi kaya ngas, kau liam macul juga ngacereng. So kini aku siasa, kini aku lontek aku unon. Ada bucin, lagi pun dah kau itu nanti tu unon presiden. Oh macam ni, macam Johnny ni presiden baru bablu kau kenyam. Mu mateng gigi aine, orang ini pun kau aine. Kau presiden, kau rakyat ini ngajar itu tak main 2027. Aku yang cek itu gian yang mungkin kira bayi sini kira kau yang ni macam apa? Aku mungkin gian ni kau rakyat cunda serigali. Negeri ke percik eh, kau gak masuk yang lagu gigi serigali. Bebas semua kata terburu, kau ingat ni lengan ku negara tetangga lekap tapi.

0: tuguk chechwaget. Kwamiamut kole mache swerta orengung olin. Kotieni biik mi bei. Agere ale mi bei ni agane kokatame kokoi bichu.
1: Ongoi, ongoi mising. Barbari?
2: Rus, amtinga tu amuna yo.
1: Amke barbari.
2: Amuna tinga tu, lemak asa tinga tu. Ungkana tinga tu, asa tinga tu, tinga rano. Bukperji kapas asa tinga tu, ule, ule. Wei tinga tu bi bumi wei kapas asa. Angat di, nai nanyo tu bi tu wei. Poto manyo ni buagero lapa narabe kok kuanya tu. Lebabur kok iperi kliati karut kapas asa. Agero uruai wei. Eh, awira kakanwa kaile silasi apa ni loai gam jolo apa narobi wa kero agenye na yo owa wo ni breastet man in murko me ene me onga gaki tuge nan de sata ngala jwa chenti onga le chitu sata ene me tap kenya ko to kirion na nyu mogi nge le ngala le gidion moy a president amun ina si bai bai gidion gi avino eno ni baba ringo le gi ogur mail fu ya wat le ogur bi go ba 20,000 Aku EBP, apesah EBP, aku orang juga macam itu, bukan ada nama Baringo. Okey kan liang, kau kau ingat kita jual mahu kau lagi bukan ada nama Baringo, tapi kau zaman ini ni. Okey liang, nasib kau baik. Orang kau kau pergi kau jadi presiden. Kalau dia mahu saya mana standard media group, kau mesti membasar tu. Uniawe tu siti kafana. Kau bicara sih dengan lagen N of vision number standard group ni orang, em membasar tu. Kau mungkin yang kelengo. I think the opposition leaders. Kau macam apa isian this standard group nabo Gideon Moi, amun Gideon Moi kau director nabo this kampanye nabo standard group. Kau macam apa yang naik lelai lagi nato seta. Nanti dia naik tu wesan ni rutan mana? Yang aku mahu agam mana? Tu wesan ni, orang mahu agam mana? Tawa muka sah naik, orang amal lagi tu. Tuku ubi, kengkau lebih dia ambu ane naik naik. Tengok gua sah ose. Iu gua sah ose. Asyik aja tu ni tadi tu yang ni itu gua kini hilal. Lagi ni mana? Lain ia cuma orang ia cita nanti nyeruh tuh tunggu nama awu awak ini. Main naik leto mesti kujuruh tuh ruh tawa yang kampi. Kau tuh pun bukan ada yang boleh tu kau asal pun cegah boleh. Tuh main korang cegah yang kau tuh boleh. Mami ini kita ruh tan mua naik bicu. Orang dibuat kita kan. Kita naik korang ni antar tiks cewa siapa? Kini orang cita ni ibu ruang tiga besar ni mami itu ni hezi antar. Eh buat kau minister. Contoh kau kan minister ni nak kau mami itu ni kau ruh tan. Tapi macam ni muka saya manis kerana ni, matung kerja jinggai, tiket tu jauh tu kerja bagai, matung kerja jinggai boriu, orang kicu tanin ni, panjang kan kicu ni, kicu nak kerja ni tu kau, amu hari ni kicu ni kerja ni dia, jom ni buat dia, ni kek ni biar kerono ni biar raya, aku tahu dia, ya ni, dari kicu tu aku ni kerja ni tak kelakar nak bila lagu, kune ini, eh, ane nak sebut, meja tu obis, agak senan, meja tu obis untuk presiden. Meja tu visa tak tu kita presiden. Meja tu visa tak kat tuul. Kau tu ni walaupun tuul kerja macam ni. Mua kongko ane kerjanya zahali tu nukul. Aku angge piki ke asir ara aku ego bayi je napa. Asirvi kyo. Bayi mula luar kita muslim mama asirvi dia zahal. Kini apa lebi kyo ni nyoru bi kimi zahal yang parasta tu. Mama asirvi kyo. Kami ngat kau tak beli tak. Ugeri kita aku tu mama batka si. Kongi mua kaya mana tu nyuru. Siapa kat tuul lagi sirih ni presiden. Kerja aku sirih zaman ni aku. Ibu hati kongko tu mama asirvi kalak. Isiro cutuk, amun kita entega, ya kapisa. Bagi orang jebol luar mukogi mewah, nawai rezeki negi orang zakal. Kau bule na kau bakia na mukogi rena are. Ya ni kau bule rena ateri cugna orang ini cita negi orang zakal. Tukar macam mua ni hari ke nyolaj. Tepat alih ni poten ni takapa men. Ti bayi si takapa men for now. Because mungkin lah. Ini lagi mana ruh tau boleh nanti orang. Boleh ni rotinya cita no orang zakal itu panis kosge. Kau ingat amun eh. If we cannot use this opportunity, ke koko mungu ananyongo taharati. Ata viki gimi zagali yanta, chiki zimi yabileta.
1: Hongoi, hongoi mising, barabari hongoi mising, chiaga tukul nago sikian betu tabrane, kwa ikaro on kima gondi kia tulemye, tetu chenna isibu, tetu chet.
3: Wow, kasit.

makinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutyetab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate and Taj FM to get up calling Jim.

Amen. Pero tabraña me quiero que tabuta bisaya en el león otro ni que quiere que tabuta bisaya lo que te noten de basisit que tabuta bisaya lo que te noten de basisit que le sirute que te lilen ago que le que haga scuti tab que ptayat colen ayak tengo no ane wendi agoba ajeg ago que a la añun amiu y octa ni takuma utiati saya ke gurinendat kale ke kaskuti ne bajehova ko lejin ayak tenga agu ki walinendat ko lamiyo pedu tabrani ngalona ne ko ga gure gora eng pedu tabrani ko gurini nyaga ne asko bet ke tv galak je makin ke ko nyor sarune tno toge agu nyo ko itchi gora pauna teno tre bosengwet inye ne tagane je aje ke ipchi logo ye jotom yajen inye ne ki ta je so ne magati amde je je ketoma ko tai ngalona ni Inye nem kurege Christian indet ne magati mandeng nyoy miyo. Gerti top kukwe ngung ne tom gotay ngolyotap Jehovah me tup taj batay. Me mwai le kikobet nendet agobet peten nye. Gibwaat agi soji agib kakwa utne bayru taj agi ngolol jingom ngine tap kei. Kiit ake nge ne mejo kuro mesin kung kapu kuro me na tebose kiketin day. No taka mune maganyi bigalake. Gabi nyoro bigalake in kumwaji takolen kutkwa anu msengwete. Anendat netasha awendi amune kager cita tebengung age magele chijo kristianin ko manamege atebengung akine nyaljin ko kristianin det kolejige jiji angot ko anumne gelen sigunat kapsa got ko anumne nyukwam dajin bi ko ga amdang ko tanendat age tar tu ye kai ga got ko anumne nyuko saiwe ko ga sa angot tanendat yani ka ko yan ge giptenge kyat ko sirin amune atebengung so magat itilil ge gorok nyendat ko inyege Riliti tati bengung, riba tati bengung, rib ngalalengung, riba isho niku asko beti muj, yani ingwam daba isho niku gijake angkut kutumi amdaji jita. Kungkut kong gigatang kutjita kukati ni ngamingini tapke agulen kongkwe kapisa, memu angkut ngalyo anyone, ami panda anyone. Amune kasa kona jijiko le jijiko kristiani indati, jijiko nating kati bengi negararan, mi alaka jamagi mujinko kukati nuwe kinguna. Ngopi tunggu no kele kaki kol merak wa gule sekong ngeteng kok ket kwa kau yoin kawa kap kirani nani kikon nopi ke ato kilen kitiong ngon ngan isa puan nasib iwe kwa kwa ini miye joho bang sabihin nyua lasu kip tayan coba ke sekong biti iwa isya nama joho ba coba ya tapke kwa makati lai karik tuku lagi ya kujitar neti lili woi korom

0: Ay, ahora ni chita neba ta age chita age gure isai ya kapai she siling tipte makte sabko age kwa jine 16,000 chita age nyo kone kikure in kikure ngom kikure karo kwa ki kwa jake nengyo 16,000 kapai she siling tipte hai ya lai ya nita bini kemi ngong kabisa chita neba mwisho kwa chita ne kikure Esbon kaki kwa jingyo agene rabini kiki titoi 16,000 so kasta nyo iyo itu metoka kaki mandegi tukuna toka mata inyorugi ameje ilapatu yu ameje kechor teke agoi number 7 kebe agoi number 10 me ite 5,000 ameje being mood agetukul lo kwa jini iro kasta nyo statu 74 ash number 7 agetukul nejutu ngu ningu ita agedage 6,000 mang mood agwa jini ite 5,000 Tabana gate 5,000 kuji agetukul yani logo chagimwa wanoto ki agetukul nejutu ki gojin rabiniki ki gojin rabiniki ki kure ponas ingen ponas kerge akchupa yin chagamwa yin ma musi yako matoke oyake shu amu wabe ii wati itia nika pesa ki ingo tulo liki jaga tinduna 10 years Ave maupate nema. Legi bakuanya genge negi. Kya kucheng la kuet kuchal? Kya ke churu churungun? Ero aking genya iya meja majin sustain loss. Ya kagitu ni kuto ni sne barungang kometa wilein koko kage koroi gune masuki senye. Aking la koko punu jo bagay gay tapasal. Kalau kita orang kubunu cewa bayi, kau kager ngai atet semai. Kami dah mula. So, gijeng kepi orang ni kapisa lakuet, kau ye jeng kepi galake, kau jual kapisa. Kau aman kulejigai. Engku ni jam kau mua kepi kule ni tarat kaise ke taratin. Agor ni ngali atas nagame je keri beke. Anu engsiru tu lagi kisir kele tarat kaise ko taratin cewa ba. Cuma agasan ngali orang kau mua kepi keja. Aje engku le milagi ni to manjur. Ya ni chisaidie ndio usaidiwe aje sasa gitare tika mukta ne tumbishenye so kiamwa ni nako ibatu wa kutaretke kwa yin kap chepsoke yat kuma ko ngutchi teronanyi e ko masala asal ko leji kuma nyoka ka pesa nyoko tepe tuche kidogo oh ngume aje ngalego lagi ni ngo tepe ko tama ale agin kila kwa ne ko in ingenin ni jam ko teni pasta joel ki meta ko leni ni ale Ika tiada pasal jual ke betul jangan tiada ada. Kalau tiada nembing ini engkau sunyi, tenengkau tua ke? Kau ngerti jemeng ke jenak ke je? Kau nato? Mana engkau tiada dalam urusannya? Mau ikut yang engkau ke ama? Istatu 74 as kita dengan kalau jinui nampak seven, mami jinak aku ingkar aku ingkun nita kau ikhlas cikai pon asyik aku. Nata kawat wa canggamu ke canggamu canggamu. Ame jauh canggamu kan canggamu canggamu. Ya netebi bye bye tu ikas ke agen ai leimi ko mie ka besa iri poteng nyung kore neter ka besa lazima ke kontra iroka seni nyuman yani 85,000 oron cita netai kaga ma le ko cita net oron cita kure emmanuel kagi gaji 900 kagi gaji metesa aga bai she siling tiptem aksesi ke mane in cita ne kure jemeling usi janyo jemel Jemele kanyor siling 800 akabaishe 26 shillings. Roni chita nipa somo kora. Kikure ngo. Kikure Eliud. Eliud kukabaishe siling tipte maangwan. Aga konyor chikei bonus sewa siling 600. Iroko seni nyu. Ameja chitukul inamsi mengu kapisa. Yani inamsi mengu. Ako petu tapamut kwa dukani kapisa nuko yuko ajibi krabini kejaan kapisa. Hii duka namba 7 nota amune igere nga mangu kaje ngunduka shakche itinda rapini kabisa jayi kwa jini bikke jang rapini kwa nota kama unale jini mechi lili wakia chutu namba 7 chitukul naimi wa chutu namba 7 dege shoko ronjo somo agoji agatul ninyone nguni kikwa jini ronji tapa ite 5,000 kaya katao lilo netiae chita nekikure nga agines kwa kikwa jini endate ite 5,000 so takutoma bika mwanu toma 4 people ganamsi meting nyu Anamsi meti to ne kikure Nelson engko limba kidororo.
1: Jamme jamme ara
0: sarap. Ajamme ge. I tani ne o.
1: Ibai ba ara sarap dinni ti le ara ga ni mo ba ne ba ne ki jene ne ne do ara sarap.
0: Anan ko be maandamano. Ko kai kasi ni kemwa kele in. Mat ke be maandamano. Ko be anu ko kenyin ko. Ayo be koro ng kasi ti be. Ka ka maandamano rani. Ka kere olem na robi ka. Ka tait kasi kapisa security ki kami. Tait kapisa kami ko miye. Nguna ka kiwende ko ti takini ke taon. Guna ko ya jai mwa ili wende no. Ngagi ko konu in. In kikurena in ID job ID nebar ko lewe ndi ga se na robitao amumi te bi ke me je jute engat ka ngot ko gi ke ker mami te be tu ne ke len ka ke manda mano peacefully korom na inyoru bi ke jute ago ta ko jor tu ga bi so inya ke tu ko ne mi yagi ko sa gi me je manda mano gi me je jute oye magi jute Nemu je nyor chike bali papaya sugera tin ago ini ago mite bi ke tiene en ke agora ke ago gen ko le gap ko jang magatia so ke siang gan gelen angin ka ki torta ui gor gore ayo nyu ko subaten ngo Istatu 74 ask tere nyu ame je bi ke bwane nguni yes ya chakap sate so ga mu mami te jina ago gen so goni agere jita ne bawa ngin nyu ki gure lija ko ngoi missing alaija lija me pata ite 5000 so ta me je bi ke somuk je bai ite 5000 ta ame je bik somuk ago bijo tonguni ame ja magori ka sene nyum eng dai ke seng mu chaga ko ngit ngoi ta de ke sekarta ame ja mu un ko uni ka sena yani da gege rango uchu sinaga baru lakini ma ame ke kale I ame je ka o ka sigi naga ma kale I age tukul ne ngi ni do get number 7 number 1 ko nyoru ite 5000 ni ko bik somuk cho number 2 konyoru agetugul bonus na kaingian duganatak. Iji chirchire ninguno cheng rabiniko. Siling susami chayke jato sete nenotoki. Manyalu kwa yete nina kutkitikin. Istatu 74 ash labatakoi number 7. Labatakoi number 7. Nataka ufanya maamusi. Enye itakusaitia, itapatilisha maisha yako na wewe ukue mutu saai. Ira, maamusi. Kutkimike jorutenda naba maamusi. Tile ngu nege tiling nguni kone gore nwa leting sabet status 74 ash number 7 tuende kasi ame jagirvi ka pesa nyu amura bini jago mita ago bainye

0: ira maamuzi nengung wewe ira korom teni wewe korom teni kutenda kani tijeni wewe kina mama igere ya kago itkabisa kago wait sabete kai kai wewe imuango siri wewe kamuganga ya siri ira jebiosa ne mandu kikikita yani inyonya sani lakwe te kai kajin kine tin mwenab koro ini Ayah kalau tak kena muna ke mama pak Kimiring Woi Ayah ada buru-buru etian dengan pesamu Mamu senyamu tuan yang sefanya kuai maisha Aku tur tapi sampai tip kaiti otak senyum ni man Lagi ni me buati I tarit kamu tanit kurce ho basu kabit ku taritin Aya kasere jungu itu kalau lagi mi kake kerduga itu nampak sebab ningu ni bicara kau jor cikai pon nasinya atas sistemi nasi matu asante jadi nak jor cikai kau jadi kure obadi akan jor cikai 85,000 jadi nak kure Sicilia kaki kau jadi 85,000 kau bawa jadi nak kure Keep Game Boy nak kaki kau jadi 85,000 so kau ni kasere ni amit cakap nak kene pada kesek sisi aku duga ni kau ni rising tu kau number 3 amit cakap number 3 Iduka masih resiling tip temang mut, tunggu cangka aku tip temang mut. Kono tamu neng, iya nacali mufuka ya kelam mutu. Kuku, iki bayang kau kaya? Tomi namis, lagi niten dari karwat itu aja bayang kau kaya. Status 74 ash. Lepas aku iduka number 3 ingku ni. Kelam mutu cari bui. Ame jadi teman cakap aja ni agak tukul ilmu sosam. Nata kawatu kuminu apa? Salasini. Tatiyo po na singyo una chinyakulia kama una lechin tukani kwa raising tukul. Araka raka kasene ni wapi wewe. Status 74 ash la batako iduke number 3. Status 74 ash la batako iduke oroni chitanetai. Nekikure Nancy. Nancy kakiko achipo na singyo achipo 1000. Aka pa ishe siling tipte magenge. Tuende kasi. Tomara ge singyo. Ngoroji oroni chitake kikure tauti. Tauti kapai siya siling dipte magayin. Aga kikaji 850 tauti no. Anginye status 74 ash number 3. Kila mutu wakuja hapa. Yani amiji inyo kapesa. Kuhuyo ama inyo nebesho sogoni. Status 74 ash labatako iduke number 3 nguni. Oroni jitake. Kikure ngo. Kikure Diana. Diana kapai siya siling dipte aksomo. Kakikaji nenda siling 500. Mambo imeingia na namna hiyo. Oroni jitake. Kigure Moses. Moses kabaishe siling diptem. Haka kujur chikei. Siling mia sita. Tuende kasi. Yara kasi ting soko aniwe. Yani, hii soko ni, hii duka ni akuosha watu na pesa ama nini. Amu, chitu kule nyone kiko ajandabi. Mamiji ne kichunda. Ako siri ya kenge kose ni nyo maun. Yake nyo aktivitita kenge kamairo. Rabi ni kukike tuke nebo aeng. Kongo mero kora iwe neba somok, mwisho neba somok, kwa lasima inyora bine chato. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Kasa nenyo? Nga jamun siri ya leje ni, we agoi number 3. Yeah? Oribeke jemerere, te? Nga lekcho jimua ya kota tunite tuji, nga liwa ke tukul nege mwanguni. Nga lechita kwa mwane ila kwa mwake. Ninggal dia tak kengen, jam ku terminal na agli jita in koi jilil koi lel nyawa nyunsi sam nyawa tapkat kule jita in kami jauh sam nyawa tapkat kama ni meku kosya ini no kama kone groi gelen kama makoi mua gitungan ini lekau sam nyawa tapkat nyawa lazima ite si kama kane kama ini status 74 as number 3 kasih ni jitu kulikeri lekai jitu duka na injur cikar apa ini kuki agi buat ini iya orang ni jita Kalian tak testa lagi nurun cerita nak kaki kaji, cerita nanti nak kaji tati tahuzan. Cerita ni kurang kilbat. Aku pasi kilbat tinggal siling kata siling tip tembak log itu je ke. Aku nyor cik ayah ni dat. Rabi nak kaji tita. Agam malu duga ni kapis. I duga ini ya capu. Agam malu na cali mufuko ya kila mutu. Aku no tak mune aceri nale ini cutu status 74 asal lepas tinggal. Ungoi tak dekai sekarang mungkin kerja tak sakori nake nebal lanjut time. So jitu kuli ke ringu noy lagi jitu status 74 ash number 3 genyo rugi mereng nebat pasta joel ke meto TPT tas deh tu dekazi
1: Touch FM.

0: Bobby? Yes, I'm a jagger and copy piga young jagagi gajin 105 commanding to Ghana at Lagini. I'm a jitu lino kegonin chevalanji. Kegonin chevalanji. Kegon chevalanji.
1: Anyway,
0: man, copper bear in seta and cabisa go scratching and go scratch car. Agi meteo gitungon ulegin in metia mewe. Agon tagaino and tagaino chigarabin. Aragaraga orunji tagaguno chigaban. 105,000. Kita nak goreng om. Eric. Eric amenda na 105 coba kisiagi. Haya. Anyaro, engko piti ta ke kiap te keng duka nata sita ke wae ke bada e. Ta ke aku piti ko ayung gitu. Status 74 ash number 5. Eh. Chan doi. I nai lu kuara gara ga gitu ngono ni cita gure rusi. Pagi ko ajing nyoja jik. 105,000. So imeisha hivyo tu. So ameja ko no geweke number 1. Nianyon ke meje bikke jangi. Age tu ko lego se tenyo ro le fuin nega ko no baranda itilti ke tisha kangwan. So we number 1. Status 74 ash number 1. Unga jaba 4,000. Kai ko no baranda itilti ke tisha kata angwan. Kasta ina nyo ngoy to ko le imi. Start ya ni mat ko ngalin setan ni nyon ko le jin mati jutu ni tak. Ngo ngalin setan ni ko mangen na ola nam jini. Kila mtu azokuwa mwenye hata kuja sokoni kubaro kulegean kwa ngal setan kule jumatiwe kiega se haya haya amaun status 74 ash number 1 ngone ta kwa ingen kiko aji 4000 ngone ta oroni chita nita naka kwa ingen kure Emmanuel akitikati takenge oroni pkemoe pigo yengjo haya ngorilo chita ake wabi mutungine pigo yengi jake kitunga chaka kwa ingen oroni chepkemoe oroni Leonard oroni Timothy Emmanuel kongwe missing Aya, Roni Kilbat, Roni Ivin, Roni E. Piga, Yanua, Tawil Tenanakuja, Roni Richard Gladys, Aya, Aya, Goroji Tage, Status 74 Ash number 1 was telling you. Is Status 74 Ash number 1? Ameja Mauna Legini, do get number 1 go agiwa tuni, Inginya getul negosity in your ceiling shake elifuine, agi megan shoe elegatil ticket shagata, and 1? A senior abinijoto. Come, Mauna Legin. Kau tahu itu logo juga apa yang itu kau lihat? Aku eksei, agaknya agerah lekak aku nyuruh cikai jitu kau rapi ni jatuh. Yani ini duka ni open, ya tating jaga tu kau lekas itu nyuruh eli bangwan, ingat kita tak yang ke? Eli busi sih ingat kita siapa yang? Aini pasu mung ne bangwan ni leti arapi ni jaga nyuruh. Status 74 ash number 120 kasih. Aku tahu setai nato ke? Aku tahu setai logo juga apa yang itu setai nyuruh? Kasih ni nyuruh. Ame jauh sama ni ngui tu kau lelai mi alijin. Oh iya, we. Jaga sah megaman. Wah, ah, kanyo kapisa aleji ni kai kai tabasali. Kau kau tu mira tunggilu jono aku jusi mengung. Kau kau ti junda number one kau mangen alesai teneman. Kau kau ni nei nege. Kau kau ni kapisa. Kaya ajam amanging number five anyo number one. Amu kau kira ale kau kau jurti kebi 105 bi gayung wale mabagi. Ata aleji nyo ceng bonus. Ingu kau otomatik nyo ne number one iyo tu itu siak 4,000. Status 74 ash number 1 20 kazi.
1: Anyway, she was pretty nice at time, yeah, boy.

0: Hiya, kasari ni udah kesuka orang jauh tipte mengmu cegah kau bata after lunch time kau ini orang butulet kau ibi ye imi kau mie, aku engkau ni kau kasar tak nak gitu ya kau rasa kau bintin, kita start tu tu nanti napa, kata orang itu kalau sunat ini tak pasti udah kesuka tipte mengmu tu, kau mesti ni miso kau ni kene, lagi ni engkau ni kalau nak usko engkau le, kau in atau mungkin itu bih cegah cengin nu agak cegah tu kau lebih ni. Tama je bih tamani je agak cungan kita aja bih kali bui nih. Status 74 ash number one nak. Kau ti meja eli bangun ni jutungku ni number one. Yang negara kita belanja, kuma apa bi? Kuami sih mahalau mena. Lagi ni apa isungku ni aku nak rapi ni jo. Status apa meja aku nak dega semut kita cungan kau bih pejau tak tamanu status 74 ash number one. Negara kau ti meja eli bangun. Ila batu status 74 ash number one. Menyanyi taji apa pesa kimbi aku. Status 74 ash number one. Araka-araka kostani niu, araka-araka kostani niu, mwitu kulu lemi, keri leke chutungu ni, asuka bete na inyoru, rapi ni joto kinkoret na inegei. Ya kinyoru loko yanda ni, kwa ameje igeri le, ke chutu, kostani niu. Yes, ameje chutu status 74 ash. Status 74 ash na mbona araka-araka.
1: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, what call it Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, through it up calling you.
0: Haya, ami agere mi lagi ni mamiji naga ko ingen ngone meje elibuine oroni jitane tai naga ko ingen status 74 ashen kuni takotoma big sogolo jitane gigure chemutai ga gigo ajingyo 4000 yani pike ijitane to mi jutu agoi sai nege jengin status 74 ashen ban oroni jitane gure wilson ga gigo ajagine ngyo 4000 jajege inge inge aragara ga inyor chike 4000 jago garagara ga goti meje inyor 4000 labatu aragara ga status 74 ashen number 1 Dega sekosong mungkin, tapi kita beriat kekere orang jitu nebasong mungkin jitu negi kure kosmas kaki kajingnya 4000 jitu negi kure Irene kaki kaji 4000 kongkoi missing kini agak tulis tetapi nyonya orang naga kaji bingmut jitu negi jitu bingmut kopi jitu negi kure emas jika nyor cegi agen elfuine so ame jitu kolingkunya inyo status 74 ash number one kaseni new status 74 ash number one changamuka kama wewe status 74 ash number one. Status 74 ash number 1 kasani niu eye wewe kama kona minsaiti ilia silia nye status 74 ash number 1 kasani niu labatu aragaraka agone nrabini ketita ilibongwan status 74 ash number 1 kwa itake bebe riyat keker yoto

0: Yes, legislator ni mimi bana segera cekat. Aku mati, aku mana segera cekat. Negeri segera je ni. Geri lagi tu sokong ni kekoni. Rapi next status 74 ash nampak kasar niu. Orang ni cipta naga kau nyor cikai. Eli bangun cipta negeri Stephen kau missing channel tu. Jom kau purity. Eli fui nih nejo. So tu mabih kau yang ujek. Tu mabih kau yang kasar niu. Tupi pojek ke jaje ke kicungan kau bih pijau tak cok ke manding tu kan atau nak ke begi tak ke status 74 ash. Ame je lebat aku doget nampak. Kasar niu number one. Number one. Ngan yang nyocin kerap ini, ngan yang makin kerap ini, ngan yang kasih tanya orang lebih ini, ngan yang meja lebih ini. Yes, muzi mio aku tu miro elu bangun yang si mengung. Danyorun kuni, kota retno tak status 74 ash number one raga. Tu ende kasih. Wah bewe, gorengnya. Oh my gosh, cianyun. Alen tak bacaan di kita guna mesani tengguna. Kau kasih ame kicungan alen deh. Tiap tadi saya ni nak kicu. Ma mau regimnya. Maur tos keseri, maurin, mijelia, kiburne mijelia tungguna naga kyo. Among kipsangkili kacam kolene, pikap kipsangkili, ale mijelia ulio pikwa inaito wali. Kiburne in, anam kiburin mijelia caga kuriya. Status 74 as kasane niyo number one. Status 74 as number one. Yang kebetulan kita jorul logo ada ni, ame jitu ko legal ke, jitu yo atau ke, aku agak tu ko nenyo niki kajin 4000 je ke. Kasana ame un status 74 as number one upatane na 4000 yako.
1: Ayo orang agak jitu tuju eh. Kau kata rana ningorai. Ayo ni ame selalai siya. Aku mati nyawa ko cieko. Ayo gingette.
2: Jam ke bot kebiantor. Lu angka ingalol cige niye. Kalian.
1: Hei, teh mai chan anatu kyuk. Cukup aku beritahu ya rap segera.
2: Tabut kumje nobut kebiantor.
1: Ker tuju tu ko langwan ni mano. Koi tos lagi ni mati ni cieko. Mami ten kini tu maba ya nago mawar laksi. Katap kau tu ga cukup aku luksa. Anasalalai secu ageng korai kyo mot.
2: Hei, kasanya nago ni sirbut kebiantor. Kongi cegi engkau aku bacium jawab. I came dairy lagi. Koko aku walak tuk cuk cegi lagi. Aku aku ingu niaga cieko cecang. Makwa met selele, aku makwa mengkori.
1: Kela gigurin high kem diri liki, ane angen ale cumbi gitu.
2: Ah, cici, cumbi atap high kem diri liki. Kutar itu teta negi ge gonyor magu titu kulle, cemak cinge. Iko acin teta maget ne bakwa get kumye, aku tindai minerals. Iko acin teta kunem cieko cecang.
1: Kongo anyu nuera absigira, ke itore to ne boman. Kwawe asara aku ba cumbi ke machoto chogo ta molle. Awe ndira ne go tanyo tiga cumbi adana tok po haikem derelik.
3: Kampuni tab Ikem Essentials Limited. Kugurin walut yet ne negen ne bararu ne tab chigo. A cumbi tab Ikem derelik. Noto ne tore tu ga chigi ge. Kugo chiga chichang. Cumbi tab Ikem derelik. Kugo achin de tagunyur mineral cheraru notin en borto. Agunyur chame tab ke. Igo achin Korate tamaget ne bakwaget kumye kochabain magatet awegi mitekawe gapteta yeitinya moe chitagwe chigitu anan gororwege komagati boisien chumbiota I kem choto choton jitorete giagi guri en kasarta ne nyoro not agutoretin kora inagasarta ne machuguri teta ne roryat anan gonegige I kem choto kutoret gora giagi kunyor chametapke ne bo atkan tugul ak chumbi gab I kem nyama ko chumbi chigbang giagi chobanyeg niton gutoret giagi kunyor gibnotet ne bo gotirme no ter. Igi mita gawe ke? Aku tuar itu gigi aku tes kilo ishe ke? Nai le cumbi gab Ikem Daily lig. Ikem Joto, ag Ikem Nyama, kubun kampuni tab Ikem Essentials Limited. Kenyor chin agrovetag tugune negitenin. In bag disi gab kilo tagenge. Kilo ishe ke aing, kilo ishe ke mut, agi ishe ke taman. Yaitinya tiabut arani macai goite order. Imiten ke berita ba South Rift. Kaya muci birchi simet Irene and number. 0793-380-395 Imiten Eldorate Aranko Ketale Kwa imuchi birchi simet Felix En number 0793-380-393 En Nandi County Ibirchi simet Marilyn En number 0710-167-291 Ananiru techi agravata gatugul nene getenin Aljingera ini chumbi gab Ikem Aginyur walut yet nabagib chulia
0: Aya kamile unu atakasani nyungu Ito ulelemi kongalekcho Aranku ni kota mu lagi mending duga ni number one kotu skala lima namu iska sama lengkonyo jin mejara pinek aku ingku ni ku mageri jibik cakap ingkini tungani ageri itu ni kure neli agi gaji 4000 akidion agi gaji 4000 aga agerwe guna so ame je kiap tega kape number two aragara guys kape number two status 74 ash number two aragara kuti meja 75000 cepat ingmu tu bonus kubaji agak tu ne ingkani status 74 ash number 2 kasere nyo bonus ko baji age tugul nengeni kanya boishe ngolyondo ni baji age tugul nengeni amu mamichine kemetoi ingaleka bonus bonus ichotok koimuke koni 200 300 400 500 anangut ko ilibut kongiyoni siling sosom che keboishe akinyoru ilibuti kwakakonin ngochete chotok korake iro ip kakwauti nguni status 74 ash number 2 75,000 koitchi bing mut mamichine ako chuto ngot agenge status 74 ash number 2 You know, eh?

Inde nemie Jesu kibagai baunate ni ago nyongonduni sinyo kosaruni nyakane sige miten betu tabrani geleng kitongan Jesu gore timanak sabanda Indo jinda tayo nyeje mite taingunya Jindo jini

Aya sabisana wendi kityongan en oret notok nemye kot mising. Yoche kityongan asikobit kechut soko kora. Yoche kityongan asikobit kechut soko. Watu wanunue fitu. Ako agere kityongan en olepo soko ii. Agere ticket notok nemite number 7. Notok nepo kipatini kichotok chitom gai. Oye kipatini kichotok

0: Miti jitake kito toko siri wa siri return kule nchi advanso anego a mwalimu. Mimi ni mwalimu eh. Kule ane data mwalimu na ote debo P1. Kule kiasu mbojinga lika P1. P1 kujupo primary se. P1 kujupo primary eh. Yes, kule kiasu mbojinga mimi ni mwalimu ago. Ani tisi enu sugulete fulani. Lakini ago ina. Kito hakeisa otinda ila agoga. Yes, kuna watu ndai lagog somoge, kuna watu ndai lagog somoge yasa watu watatu sa kule ine ndai shida genge gitoge agla wakche chugat kule ine mama watu tedanyunet kukima aso manene kule gitarian glazeit kule gitarian glazeit lakini ine kina agir madamini tarage getu ye agi ngalal gile gile gile kule agir baisu wani chachiget lagi tamgo gile ke kabisa yanga ya niki kabur go kuanda na nyalo na wata kala mati ni neki maso man eh ko agira le kijita niki gilegen ka kigilegen baisu nika kumana niku gilegen nyi baisu nika nja mwa kigenu anye legi gilegen anga bisa eh ah gule tili le nomba kaka bisa mi ten gumye baisu niku tukul jibaka kuya gumye kabisa eh mama watota kwa ine kid note niki kwa giri man eh gina muti madamini tani kukid note ni kenyo giri chike man enko nyune eh gule gilegen kabisa mama watota kabisa kule lakini mi ten shida uyan kidogo fanzo eh ne tu magu ya le tu zine gitan kabisa bwana kule ina lago kyuga tukul somoga mi ten sugul tukul lakini magas toyan sugul kabisa lago kyu kule yani imagine le tu lago kyuga agu amu alemu kule kikorati wanaibu kabisa yani amwa lemu agole tu lago kole gitaka ne tisi yen sugule tu nota negi negi so mane lago jutan eh kole giga mut ko basu gule tu nota na ne tisi yen kole gogi tam kura tiona ba gabe samajen ki bonga ne lani tu lago ge ge ki gure ne ge ko na nyuna tu kole tu imagine ago amwa lemu ni tana aya guna ne gashuben ge le amuka le lago so mag mara ne miten class 1 ana grade 1 kole tu torge gure jaba grade 2 ko miten lago ya tisna boy kole tu terge gure chaba grade 3 komite la kwene ga anogaran ba somoga koletu nata niko goy gele gi man ka besa bwane gole go ta muite la go kyuge en sugul nota nola en go bay say imagine amalemo anete la go galag ka nete no anete la go juen ga aga nete no anete le limba sugul kuma mi tenta fauti yani amalemo lagine ko se la go abi lagine maga se jugete kule go kyabara nya sibi street boy ne kombot kwanda go le kabisa ye mami tene gitar sugul kabisa en sugu ene ne kombot en kameta kule mami ni gitar sugul kabisa kule tugul ko drop out chiba sugul mi otiki baga akta en class 1 class 2 class 3 en family na nyana kule ya digi mozo mandos bijotan kabisa kule go go iman le ile ka go ibla go kyu ba chotan yani on amalemo on eta ne de la go chotane ngumiten ka onete agojini assignment o lione tugu chantu gol agosi ganete no onete leger ka ganete no onete lago ga lage sugul agosi dos lago chatan imagine receive dos lago chatan lagine masir dos chuga to kule yani uongi tep ki uongi gibu en family ne uonga tep ko family mun ke bro sib istri ne ba family ne nyana de ba yin ne mama watote ye gogorom ngale ga so manet kabisa kule fans gile ne ngale ki ujita da mun ne gogo tabako wan kabisa eh magosto lago kyuge sugul kabisa magosto kabisa yani kongeten ko ba sugul tugul ko letu letu ot ko ka walji sugul letu kara eno loton acha gije ko lego goy manoten mugule le kabisa gilio nene eh noten amune kamuna lejin masiri gine story de tana mune eh kamma gere ko siri lagi namaji gere lagi to arite chorwa de tana tus gilio dinye ko lamuna neta amale mosi allah neta lago jo eh legero amut ko ba sugul isek chogororon kalian le magosto lago kyu kabisa agosi chamaska again gogot anakuwa ngogot imagine kol lago tugul gole tuwe sugul agile loga mwale mugole gigorati one bu kabisa yani kot ko girati one bu gota awal ji sugul ke amwana wal ji sugul ne ale e woni aras sino agure result zeni agure lakwe nyun gole tu genchi tugul gole lakwe nyun gole tu hale na uta ko sugul tage letu gara sugul se chotan man to skip kamet keep family na bagon boot kamete eh kule chichiga bisa go go man kabisa bwana wangu bundu ano kabutani ki butie sugul
1: nganya siri
2: nganya siri
1: nganya siri
0: Ngany Siri Siri Netomagai Imwachinichi.
1: Siri
0: Netomagai Imwachinichi. Yes, Siri rather the Tomkai Mwachinichi. Yeah, go MG Gabsa will let those negi turn in ya and Gulungumu, Masha begin a gulala, toast me and Casa Uyana, Moon, Legra, Jomuja, Kita got to good like a mocking guest or manet. Oh, Gogini. Engi lagu mai tabu sek cegil lagu awak gawat amun sama lemu. Angin kini makin gelak aku aja. Lagi ni lebu tos tuol. Awal jisugul ibu tos. Ajawe. Koro amni tanya besar. Judi kabar tanya terbalik apa konferensi? Yang ini lain ni kabar tanya terbalik sokar terbalik sokamurwa. Big Five cewa kaganya ingat le mami tinggi tahu kita kena kena kau muncul le. Mami cinta kena kau kita kena kau kuat four cerita ab school fees. Mami tu jitu dengan aku aku fajat abis school fees. Aku tak ada 1,000. Guru jitu dah afir isi abidat nanti dah 20 shillings. Aku tak ada shillings. Tuh sekali aku tak ada 1,000 aja. Chill star 883 star 12 aja. Mungkin ada kagak sebig story. Aku udah yang kat tilde kat disegi ni. Imagine kiji chill star 883 star 12 aja. Kima je big five? Big six. Kima je big six? Aku mami tu jitu aku tak ada yang aku nyuruh cikai. Mami cina aku kalau aku tak ada yang aku. Jangan kau bingkau abon ask itu. So inyur cikai ni tani chill star 883 star 12 ash. Agi we number 4 agi sirge le fees star 883 star 12 ash. Ni tate 1,000 je mitte doan late note kimte wenam pesa tate 1,000. Agu big sigis mami yoga tagen gada ganyor star 883 star 12 ash. Agi we number 4. Alright, magra la tau denga kagile magase lago ga besa bwana magase lago ga besa agu malumu jita bwana. Ita mungkinnya.
2: Arab langa. Kamu yang kerja itu kuat lah.
0: Baik kerja itu buat anak yang kasihan leju.
2: Kah kasihan leju mau malamu.
0: Arab itu harus tuan malamu. Lagi asal itu malamu.
2: Masih itu malamu. Kima ulen ngau bantu.
0: Kuk log tu kau lemano.
2: Mau ulen aku tak mau nyonya. Lepas malamu ulen tuan ni. Lain ni.
0: Alok
2: tu no, lalu mohon lagi buana, mohon lagi gubit tahu kau kan yang itu ego falso.
0: Kau
2: dah buat lewat kau sama lo.
0: Kau ni sengkut kau magas tu agak, sengkut kau magas tu yang gelas orang ngomong guru sama mana orang tenggara.
2: Wajar anjung walet kau anjung mami magas walet emang seperti ana anjung ni magas sih je. Ini lemi cerita ni tu lalu magas sih je kau mimbar aku. Engkau hanya tidak malam matu makan yang ibu anak muni. Oh, jom biar lagu. Oh, tik jom biar lagu letup anak. Umumnya juga beli menegak sekali leni. Kalau letak muka malam,
0: orang
2: kau malam muda kau hanya tidak urusi nega apa. Selagi tu tak ada tafsir lagi.
0: Kau kau bisa ke? Sana tak lewat silikori lama makanya. Eje, cemalil.
3: Bantu.
0: Kare busana.
3: Ya muda bantu.
0: Amiko mnye.
3: Allah supaya jodoh nama malam muni malam muni semua.
0: Mana
3: cakap lagu semua? Jeber-jeberi, mangga ameni, lekwe suhule. Ani enak pun, karena ni aku malam kalau malam ni alat ada urus, kalau malam ni mami ni, elah aku juga mami malam. Mami ada yang kan ni rumah nanti dengan aku aku tunggu ame.
0: Mami.
3: Apa nama mau? Lagu kau malam berber kau kau itu no, ne lagu kau ni agi malah lagi agak isu itu kena luar tu, aku semua tu. Tak ada kalau dia asyik ayam ni, okey mesti. Oh ini dia lagu jodoh, anak tu tiada macam aku. Malamu, ini malamu aja isu malang nembangkan. Aiy, dekat nama apa queen queen dia tu, rasa itu isu dia tu satu berat malamu no. Kau macam tak kasih muka sama.
0: Kau bisa kasar desa dah. Kalau lezat jiji, mabat. Abu kalau mati dosi dagi, mama toto. Kalau logo tengah nangi, tarik glazei, kima tago testa. Kalau gua mami tesi dagi tu, kalau lagi negi kau giri, kau kau giri bayi sioning. Abu ya bayi sioning jatuh kamera. Kalau mati desi dagi amet, sida. Kau lagu juga abar lagi net kau mana melai ni sugul. Kalau mana melai lagu gabis saya sugul. Kena apa ni ime? Bena dengkul lagi tu.
2: Oh ya, ramz.
0: Ini
2: katakan na, ni katakan na lemi lagu tak lawas itu tenggara.
0: Lagu semua mungkin mereka lemi tenggir, marami grade, five grade, six siapa naga no, tanago, mana kena kau tanya? Tahu mi primary tu kau.
2: Aku ni, aku ni nama baik busy. Orang mahu ibu rumah bayi makan nampu orang malam mahamun itu aneh tu je lah aku ini malah nenek dah ya. Tak orang yang kau beru alaku jam mesti entah orang lah kau tu tengok.
0: Mwake na kote.
2: Tawa kuko kuro. Mucha wami ndana. Vena tengo lage mama.
0: Kuko bisika sende sana. Kuko bisika sende sana. Alright. Ego in. Mane si bisi ju by the way. Ko in. Jantu mchiki yoye. So weka se in. Bena tengo lage. Ko lo une ote enga lega aptiendo. Unga enga lega aptalenta isek. Mucho kota kike ote la kweto. Lakini mbakasi kabisa lago koko. Mbakasi kabisa ya glass. Eje kuro mbaide ta. Richard ya Dubai.
1: Yes, Vanjo.
0: Hey.
1: Yele kali apa alipo ali lagu itu Vanjo. Yele maja alu kote itu.
0: Kalau mana melain, kalau mana melain lagu kyu kabisa buana. Wira awal juga school lah mana melain.
1: Aku mara aku school di, aku mara aku kelas di jauh Vanjo. Ingin lagu yang ni terus kabisa aku ni terus. Aku kira aku lalu ini. Aku mana elemi o Vanjo. Ujuk saya, ogi ogi ogi na, gara maja alu kaya dia ini leya itu Vanjo. Muka mara kau jalan lewat, gara kau sih kau dapat mana mungkin mara kau jadi school itu leyo. Kau ni dah ni, hari baru kerja ni aku agak ni lelu. Anak lelaki lah, semua yang tu pilih dah ni, dah ni itu Vanjo. Hari baru itu ada ay, mak aku gara kau demi lo, sih kau beli ni, nani jalan lewat ni le. Hari baru kerja ni aku ni le jalan lewat ini. Akan gara nyomba jenis ni, cuma gara mungkin orang orang agak lelu. Ile mungkin ni nak kerana nampak bego kan, kamu. Anak ini lazim kita tu ni orang orang macam muzik gomir ada isi, muzik gomir aku ayatai, aku macam muka tu, aku nak buat main di, aku nak cari lagi orang aku berdua ni, aku buat lagi orang di sini ni aku malam ni.
0: Kau leh, Richard. Richard. King orang le lagu tu gulas ni jebat cijitan, lagu tu gul, kalau lagu tu gul semua, kalau makan sekarang saya sugul.
1: Kalau makan
0: se? Lagu tu gul, ma lagi angkat gitu.
1: Aku muka sekolahan aku, awak ni sekolah guru ni net, kamera aku tu sini ni kan agak guru sekolah ni tu, anak main ni.
0: Malam mana cici sekolah?
1: Kunci orang ni. Malam mana lewat ni?
0: Kalau kita tu kebiten sekolah ni, tanah kita ni tu, lagi ni kita tu ni babung kita tu lagu kan? Kalau nawal lewat kau pas sekolah tak kan? Kau tak boleh tu kerana itu mana melain?
1: Cici kan jangan sekolah tu.
0: Cici kan kita kerja kan? Lawat itu ansur muka tu. Lainnya jawab bi kan aku pas.
1: Kalau nak awal, lebih lemah agaknya. Lebih itu agak-agaknya.
0: Semua kita dia naik busur.
1: Jam mami lagi buat dia nak muni bang. Kan, kami tesis lagi. Tesis ko mamu ke kau ni tidak ko kelas magungga, mego leh magtai. Kan, yo aje kita nak magtai, leh magtai cuba bi ke? Kan, cara usia mu lantas lepas kita magtai ni cuba bi, kita cuba cuci leh tutup jalan kali. Magi lamu kami sebuih ke asal kau ni tidak tanah ni cuma kita tutup. Baik, jam tu pun kau kerja ini tadi ni mika di sini aku makan dong mesti arah aku jam korong lima kita beli korong lawat itu jam tu
0: pun kau kau kebisik asal asal kau kebisik jam jadi ada cerita nanti lari jadi lambat Dubai. Gino teri beji je kau lesi lagu gini itu kau punya kita kata tu lagu aci ni kita kita nanti makin ke lagu ke lagi ni kalau mangos sekarang aku ini apa juga kan ada yang korai dengan kau kalau lesi ini boleh ini kau buat kamera kau dengan buat kamera kau masuk masuk bika besar kau lagi kita kau tahu tak lagi grade one class five class two. Kau nak kalau masuk masa begini tu, kalau kamu muka gigi bunyi yang mana, engkau ni juga terpaksa so mana itu, mana, uang mara sekolah kasar lagu kyu gini, mana si mami gini magi kau cuci lagu juga, lah ni itu lagu abi kan, lah kau yang lah ni itu, tapi aku sih terus lagu abi, lekas lagu cuma bi, amaga saja cuci, aku hanya itu kau kerja, aku ti, kau pagi ni terus kulit tak gay, lembaga segera, mama cila.
4: Sanzo. So. Mama cakap ngelau mampar orang gol botkan. Ya, nombor ni otak yang kan negi, negi tinggal. Kau gom bot masih tu otak yang kan. Kita mahu ni kita lawat laku kerja. Naga tinggal sih kalau ini gom ni kami tanjat lagi negara kita. Tiangnya laku terus negara kita sudah yang ni. Yang kali pun laku itu, nongko magu lagi. Nanti amat cukup sah laku itu aku. Kalau jinu bercakap dengan orang jin, kehil ke mendeti nafkah ini, mendeti orang ini, kau balas tu jinu.
0: Kau kau bising. Asal sana. Nai, lagi kalau ni lagu sebab apa? Mereka ni lagu lagi cici. Kamu kisah ni lagu cici. Lagi niskal lagi, lemakas, anak mi tentang tabuan. Wesi lencong kenal.
5: Mami lemi tabu ya ramlang.
0: Itu
5: agak lagu ini. Angat iwe. Anga dure mama ndile menwiri kuomboti kambo kwanga amun ndi kina nyakicheka kama tiga bloch kuga chumi kama sije kijitu na isoya loku agino wakicheka munzi ki aiya so jitaita ni ngonywa na mwa unwiri matete iwaje mungule tangu yule masire ngonga kane ngone tindai nona ama inde mungule ta yule sire lakwe matino kuletu kosire bara ako imena ta ta yebendo nyi ko walakta ta ko ta ko lu ako tumi grace ba ngune ko ta ko lu ta ye te yendi ko mnye o mena lakwa na ngama majami ntire ala ngama ma balonga ina ene CBC ngune wa yizu kite ba yoni ke tese da lakwa ya kwa ko tira ya uomite na limba gireza jituwa fofo chwa kutura matabu nipu chungu niwe roma kinje kororo lakwe agi nete nye ibu bole bole inye itabote chine matinya karasi ilo itu wara ilo awi maalumu agi imache bako zir lakwe akumara ilo ilo banyende tara lakwe nwona miwuburak lakwe tamuni maalumu ine tangotko matas na buti ine nota angotko ne ine nota kutama lako zire nota nina ile zire ndokul nipu chungu makini chamnya jay loo chongu wara
0: Kongo bisik, kongo bisik asal asara. So, mana lagi jadi so, kau ini apa ni? Saya boleh baca apa korosa. Jepo jek maju moto.
6: Farso, farso. Ya kak, kau angkat yang hit kita nama muai muai limuna le. Kita berber tunggu semua. Mummy kau niki mai kau junet begitu. Tak kira ni kita tahu kira ini. Koin kini kama mwai mwali muna wane kumat koi menge lop chiberber ako mwama ya katasa kuti ako isi wei anane lakwe taki kuot marba kala ume ni kakape kakomplele kakane kukane bote no na te isu ima so mwasa kumbu kutu kuwanta kuwanta ji aniche uwe chengi wei chimakebe inge ni legi kitare ata ako inge lop chokoro sire ne sire yesu kulile tebe mwali mwale bono Kiki net big qualilo in nick boy nick boglive chu te mo be log au ki tare creative aku mo be log ye sugul geta aya kunni ko moali mu aku ma chutu ki lakwe moi bu ki kamza moi bu rok to moi bu ki tik kamza kiki to na ma jo moi moali mu na ni we gele create fa mara ne ko to mi log yu ko to ngwa na ngom na te tab lakwe ko i ngom na te tab lakwe ko mi moali mu nono the boy CPC, mako lazima lakwe try ne komuje kusoma chiki ne kacham kigeri kito kile sambe lakwe ake kusoma chino otot matko imbe mwani munono
0: tare
6: lazima kwa wongo yue
0: kabisa kasada sada le tare rabgurga atgeru wano
7: kongo yi misi mpanso kitu mbesyo iwale lo imane tenue ronu migombo soma ne suko migombo ne angatia migombo tkea e migombo tbilisye keni itite family nato wakisir bolis tukul gosira laga angai tukul polian apareki idera to bansu itungo omai chigo geza kuanda nabawe wakur kuanda weri kogi mwalumu wale nyonyo orang gua kok ketujuh aku anda boleh ingin gua ingin juga ni lepas bos amane, katanya berarti ni gaya ikhlas ravi ni so mandus loh cangku, ok so masaman, prabu saya keccha, tiga ini gua so masak apa kita oleh ram, agar EFC PC gua mata amake ingin ngaljaccha, oh dari tegalas nak itu, gua sih kekasi, ni je bendi teks sosial kuat campur kali apa tamu. Uto si bisi ni kutoreti kako mi kwa mangu neto wero mate maka yungi kwa nywa wate ble menji yanko mungto neto kutorete kongo misi nga rapkurika no
0: kongo misi nga sere sere rapkurika kule toko mi kwa mangu neto mi toko mangu neto faya mebiri teke
8: Nganya siri
9: siri neto magai imuachinichi
8: siri neto magai imuachinichi
9: siri

Pasenin ni mungu itu kalau lemi cuma ibuun kabar asto sehingga tak pas studio oleh ayat tahun ini kabar asto sehingga tak coba kau tukul sehingga tak pas studio. Kau tu mahu sih kong jauh tak coba met ni buat apa ni dete zekial serem. Ibar asto buat CEO Davis Chepkwany neba Tunnel Club aku le ordinu itu kalau aku banyak tu kalau aku tak kengai lite in Tunnel Club opositi gift mart supermarket yang tergigit tip tem. Agar tetapi arah kita blok ini ni, kongete saya teman aku yang keberi, atau kau saya teman aku yang gini bagaron. Tenu teni ketun mite, betul nota kau bata samista kecua DJ Deno, agem siki be agar teni galak kece jang. Betul nota kau free kebago, laki ni aje inam kikomba ya engyo. Ibaraste waksi yo Davis Chepkwany neba Tunnel Club, aku le ordinu itu kul aku banyak tu kul kau takin gay. Lite in Tunnel Club opposite Gift Mart Supermarket enge tarigi tip tamak tab arawe tablo ke nyini ko ngete sai tama ko engne bagas kale nyoko sai tama nage engne bagaron tene ketun mi tei betuno toke ko samista kechua DJ Deno AKMC kibe aga tene ka lakche jang betuno to ko free ke bago lagini yaje inam ki komba ya engyo

Taj Aginetske. Tetuje tab Taj Aginetske. Gwe tunen gila chumatatu agwe gwangwan kasi. Ungeten site agenge agwe site sumung daba Game Boy. Yutoga ke tinye ngalegap kabotisiet. Somanet. Tililindo. Women Empowerment. Kuboto bulotit en sergalit no. Akountisye teriten.

0: tse poleng le tse bomosong na tse di go tsana ne ho nona tsa batho da fumelea tse alright any to go go tsana ne go le nyana nyoni tsho conference line imagine go le 20,000 je go ne ne na go mita mbaraka pesa ne tang no star 883 star a 12 age tikiti number 3 nyor chinge 20,000 yana nyone conference line nyor chinge 20,000 aga maji dil digi dise gu somoge dil digi dise gu somoge to gostene ne agi jiji ne ane tage iye gu agenge nigewe akje konde te nitong number star 883 star 12 age tikiti number 3 in digiti number 3 mengi gerji sang 20,000 amaja tawne limba narok mb tuni brani all right oletina karibu sana yotweji
1: kongoi kongoi kabisa ne kongoi ne bambo tara ara ne ne en kongoi gora mb yokke gaba ore amahu waribiti kongoi en kenya tugun Kamu cakap nama ni county, county ni nyawa mana rugi ni? Mami gigi nyawa lelen ibu ibu itu ni nara rugi. Mi orang tinu ekor gigi ye gigi ni. Kacang sosial ni lagi sian. Ia itu apa ini? Mami cakap pasti dia gomar gaya kereru kebaga aje. Bagi nama ni gigi masih gaya kereru kebaga aje. Kuhagi sore ne enyote netano nebole mori yige kapisa mwetu judo tarigo egaite koyumu kokoroka ngoma koge mimi wego yoro ne go tu duniye no garite ga miwe ne suru onye ibe enore ne gipe ne uli amwa tini ndutu wale tini ndutu kuko ani tayi baga ibi tolo tyo bongo ngongo gine Lego kumwa siki ya ete bilo mene Ewa ga ito gito nongo nye Asipu ni kote mwa etame taget Kwa me imwe Ewa kukwe le mktai Amatega kwa leo nabo chi E kumwa otu jenu na kwandami emisho Anyo ni National Kamame Ono me na inoton MP MP ne nyone Kimi tegil goris Kwa mbi ne nyongo chuli ya suguli Kipisala Negi yukule Ima nene tui lakini karara mugule ndo Ima kuma atako karara ni ito suguli Ima kawa ngeke ito kwa baka hondi Iyo yukutore puiki yukutote Maka girindon Amelite maka Iyu mibu yue Rokene tao noje mele Kumege unorane Aku ni ikhoi cerabin ni cekut di sebawah lagi. Aku ni semua ini, kita ni tinggal sama dia untuk lagi. National government, awesome all. Mungkin tinggal ye ni sebentar ni nahu, kui nongi main atas je lontian. Nanti awak tak boleh doktor ni mahu ribu entry ni, sebentar lontian ni. Apa ke negeri cie kau ke isap cia ke we ke ka? Eh tu lah punya roh isi, lembi kau itu negi, lakit ni ani. Tunggu tangge lagi cobi ay, ay, ay, bagau. Kau boleh nasi tu kawan men, kau bang nasta, apa kau ngalal, aku macam tu kau kere televisyen.
0: Alright.
1: Ni begini, tu kau yang ni. Lakin ni Arab tere apa tuga apa ni lagi kalge? Asal mana nonton aku cok punya aku kue ni ni ke itu zaman baru ni abang kata kuki kaya temu ibu beku mau ije kyo apa ibu ngap tentang ni apa tu?
0: Ikan ke?
1: Kuki mesti cuba.
2: Mungkin orang itu cewung itu terer, orang tuh na, orang gemintet, wajib, esok cina lepas yang gonggoi.
0: Ikan ke Stephen,
2: Elimbanarogi. Gonggoi, Missing Banat terer, nanti tangguh nanggup ada penatara Stephen, nol lep, dia pun lu narakawan dia pun lu yang meruat dia. Gonggoi Missing.
0: Nitong the star 883 star 12 Asia. Ticket number one, imagine Gogilenji, Bigibigi number 150,000. Nitog and the star 883 star 12 Asia. Martin Jager G Sang to Gostan name. Nitong the star 883 star. At 12 Asia. Imagine ticket number 1. Kelenji Biggie Biggie number 150,000. 150,000. Alenjina ne meetem bigge. Meetem bigge to Gostan name. Tibendi Akponaz. Meetem big Tibendi Akponaz to Gostan name. Agumi Biggie Biggie 150,000. Tibo Biggie Biggie. Ogiching a big Angman. Jibo Biggy Biggy to Gostan name. Nitong the star 883 star 12 Asia. Majin Tigiti number 1. Tilane Tigiting Winion. Manaji Kobutin M. Betuni Brani. Nitong the star 883 star 12 Asia. Mengigirjin sang. All right, Atomne Mr. Johnston, Garibusana.
2: Some guy, our long time president. Our major Mwale, Karam president.
0: Yes.
2: Owing an only Gagil, Enga, Kutus called Ruki meet and Gagotus Koti, Monga. I think that is my, that is what you are talking about today.
0: Yes.
2: A major now, we give a good PS Rono, the Bagregate, and limit up Kenya. If I go performing a piece of PS, Kibun Rono, Kogo Walga, even when she speaks it, somebody think I want to be young. Ni motiva tere, ni traga tere, ni gatruzo tere. Oga, stava enge biregura, tere, rene, tere biregura, gije gen dari basi, gije, chodo, sili dari basi, gimache. Bunge si pies, rono. Anyo nga lega, minister na borti nwe. Amai cha muana, mana cha ngu muana, minister jir, sirgo minyo riba che bango. Togu uti, tere uta yuyu. Lakini pagi wache terer oretab siluguet ole nguruwane. Pagi ritosi. Nguni esuistiri. Kari siki changimua kumwa ole nguruwane. Patitikini changimua ema nai. Iti etab siluguet kumwa anokonga. Agone takope aferi pin highway. Iti tos Nakuru kaunde. Ako amet kaunde. Na amaja osama wa area mbi wera gilele ngale ya sutumu. Ama nyeko kuitab kiriswa. Urat kiriswa. Urasa Maria, urat Kimugur, urat Jabongo, urasa Leia.

0: hit number one. Number 50, 150,000. Kwa lengi tunito number star. 883 star. 12 age. Kosta nini mitinyon. Mengi girjisang. Kutumba ke mandaino onitoke. Tiana biki nyurchige ponazu. Changa biletage. Enore noto inenegene. Nige otin kuniki chukosta nini. Kunotening alone in missing Agoba God, we killed the jogger. Not a calling in Kuni getting day missing calling in your bath, but you not in a calling gin. Kutin dog on doing missing a sergali. Not a calling in Imbay soon together, Jeter said, not a calling in Jugos, getting day gone, look at JT in a sergali. Like any tea goes in within our counties, Ketagiri or Atinwek, Togiri estimate, Togiri to Tunja the Janki, Tomogra, a gaji because of a program. Alleged over by soon again. Not to go into meeting an impact in Gondoing missing Jota Jiggy, quite president of Jota Jiggy Lewin Eleboyage. And in you could get to go stone and go. I get two my way by see not in any in. Could get to Catatanin in it, Kumeta, Nebo Bigala, not to go into go to meeting projects. Chitore to Purriete. Who not a negage, tini. Ogogernego, when I'm not in the way, Tari. Axon projects, you meet in yon, who need any Bolondian is a vitali, at projects of the G18, meeting stools projects, Gito, Ogutuma, Gitwazi, Tusmo not an eode, Kupushin. Those condos, Jamaito information, Jamaitin only by the national government, Gabkit, the president, Agu Isi, and Bija Wax, Quaxes and Linitoga. Tagiri restimo tagiri rora tinwek tagiri de big octun jot jang jot jigo se mwa komon mana inji tos kondo ju jot je feile ni chegen ti moy tori botulini ana maji go subjige ji wiri tule kasak siden en area tagen gen otok ni ninet ni tani ngolo len wara ju go sonini pik so mogile bobo meto go wiri ju county calling to gen until to not in the star 883 star at 12 of age ticket it number 3 Ticket it number 3 agis ticket in the 2 theater and Gabi with Taban Kidogo stay jita in between your brand name. All right, Dominic Karibu. Bye.
1: Dominic Elliot, Kibura, Dominic Elliot, Taibo Neta to Tinagara. How much I'm going to go outside the two and again for this. Koi Kako Mavi Galak, waking with PS Rono, how much are we going to go outside and gas in the toilet to Preston? Cuma saya ingin jem pias pungke sekarang. Agar kau ingin cawu dan terai tak pernah. Cuma mus, kau kasih ni, kau matu nona kau pasah, ru nona kau pasah. Ama cawu ni pungke se, kau tarik tinjau pasal te tarik ti. Kau nyong kau tarik ti, kau kira lima ayat kau sir in te tarik cai. Tapi kau nyong kau puste kau pasah. Ama cawu ni jem pungke se, tarik tay. Kau kini mabat kau tarik tay, kau mungkin jem pias kau le. Pertinggal tarik tay. Kau gempa ngalega in gempa ngalega pempi. National, Koyin, Koya Gilel, Kapsaki, Machi Ponges and Gilelkara, Kamunin, Imposuni, Kinas, Yishako, or at in way. Oh, Mamma, the go bank and how much are they told when you go bank and I have to move, or Kuang and Ole, O Ginde, Pache, Ingle Pache, Tinikotom, Gichu, Datu, or Macho Ligilel, I porting get Raspo, my shake. Kopong Arapere, Kapsa, Matinga, or eh, I get last, he said, Machi is it to me, or Macho Ligilel porting gets to me. I'll be again in a gill, Carnation, and a lot to put. Orat ini apa orang? Aina ya atau orat ini? Aina tu. Itu mana? Orat ini agak kau kontrol kene. Kau nelayan atau kene? Lagi nai. Ina kau orang tu entuk kecang. Kau ikut di kongko yenu ya. Kau nanti lagi orang entuk kene. Pemetai school. Anu. Aina lama tak abis. Sini punya tempat kalung ruan. Kau ginter abis ni. Aina lama nengen ten in tuh kelia tenwek. Retali, kau ginter abis ni. Eh, awak mahu ini kongko kene? Kau pasal. Ingalan ngalai cuba kau untuk kau mak kau ini mega besar agoi MCS kau magi gere korang kamu ni ingalan ini kita kesiasa kita tu time pomes magi ingalan ngaji lagi anda tunggu beku awak kesiasa tu asuka bikaiwe boyshun ingalan kau tu tak kesiasa korang kau tu hari ni baru cukup lama bat ke baru cukup ni kamu ni gubar goyai ke kawagi gimut kau tin gubar goyai kawagi gimut kau tin ni kamu ada tapi kita tu kau tin cuma masa cuma ambil kau tu kami tengkin aku tin korang so nampi cara terer Kau cuma masa atau cerita itu kau lihat kau jum, hati nyom kami. Kau kau ingat apa nato menikilat kau guys?
0: Alright, juga kau Mr. Dominic, Mr. Josiah, Karibu.
2: Kau kau missing in kau dan arah terer, enak pas korang kau ikhuna, macam aku kau ini no in peroy ni tu. Ini kita pengalihat nampak manusia tinu dan aku ini. In kipindo irai ni kando inate nendo jini preste ninyo nukikure William Ruto en ini nyon ini nipo kamasitet okete punye gini ta tungi mwa enene urere nene kakinyoru en reyu amache kemwa ane kongoi kora in miten in miten PS ini PS konoro ni ko kakoyai kora boisiet nekararan karakas kakotin biik ine kora ak yon kora ke directen ine kora komie yon kakinyoru chito neboisie neuni kuendon kemwachi kora nyolu kora koyaita miten in ngalek ab postpet ichu kora kobwa in keyai ngolion nekibore last mile ak ichek kobwa kepeperwek keboisien ot sub counties after sub counties konyo keboisien ot wotisiek sikobit konyor biik en haraka boisionik chon postpet ichonitet kekere kokitoretok en yonito lakini ngobore kekere any mega yani project nemara kachop chito komara ngebus kongele komakinyoru kamache kityo kemwa kele imuchi any kokaikai tayu kibendi kikilenchech in amuiten imuch kit nekaikai nengwo lakini ndarain ine kingurere ot kele nini en county government ko nine ni factory nekikorong nemi chebuny ereu kokesir kiboitinik en ireyu kokicheko kora koba yutet komatoretet neo noniton lakini ana kechope choniton amoroktus so kamache kesom kele kimache yon kakechop koik complete akotestai tuguk chemiachen en yonitet amun in kekonon nafas niwelde naraterer amache otekisin akane ak amwaun ale amaku lang'atut nemie chose alang'at kap kulumbe.
0: All right, Thomas, Twalda County, Turinjoram, Jimmy Galak.
3: Yes. Yes. Awe kikungwe president kingalale ku nera terere komi relwe nenyo ngeten in nengeten narogi awo jikafisa baka I kapkuzoyo kukongisha kele kwi station nebogari tamat hindi kapkuzoyo so mojo leji mandazi ak president bogezi zana ka project ni kongini kunyo kupondi wane kapisa kapkuzoyo ni teluwa so kapisa kuko in kewe kini kara kukwe president nagabi in kukuni rilwezi ni arab terer kum magangaje kwa kukibu wa metu sindami tukukeipi kwa yungo mbasa ulini keipi maaini keipi metu kikimancho zanyi ama jawa wiki kwa kukui mandasa kabi eni ereti tapkap tambulit kwa nika ziti alo kubu wa metu ijute iwendi ikap kwe kukisi mandasa mi kwa yeti kwa nukuloje niye niye bini eni chepta kum akotakike kapti kwa ore nika ziti iwendi iyalo kubu ulino ijute ilegi kuma kimae boisionik cheu choton sikoron kebore tutam kekere boisionik cheu choton eletakomi any eletakemiletin rap tereren in en mbiniek chebo lungu sachaktaen koin ko sistemet lakini kokoikwalda ake kionis akechek koron kubore toreyoto komanye olie koitab siluet olie sekerot oli keweki kongoi anyun any kora kaunti ale Pokezi Barchok kokiibu kumen oin rap terer kobwa sipitali nemi utwamas oino kokinde equipment okokeib kora komalo konyo koate president kokoundite kokelechini Barchok Pokezi en boisionikuk kokeker boisionikuk kokororon kokeker kora koibwe solaishek kobwa emetiot kora Sri Lanka chemeibiru beek kora kobwa barakiat kole asikosop lain en grafit kora kelele Pokezi kora en boisionik chebo Barchok boisietab Barchok kora
0: koiti
3: kokokokasi nekararan
0: isomroiseni
3: atoroti azara mazeri amacha weku ko ko rai mujima tutu ngapi in akuna lojini jumatatu ngapi kwa yinyi ngu kige kwa pungezi tutu kima iwa yure kaji ujoto nye kecha kwa mbi kuki ini uki lelkara kap kwa yinyi natinye kile lelkara kupungezi kwa rap tere kiro na mwagu mienta apjo po kwa ndo iki waka kipa rutu tamu yue
0: right ege siyawe ege libobo ibo meti nyoto une mbijo anje ta inyon ako leji kura ki chukosto nene en ore chino tuk nene gen ore noto nene gana arane in it was star 274 age agere gitu ginot was star 83 star agere go nyur chige bige not in about 20,000 yan anyuno limba kiricho nitag ne was star gasen jage tul ne mitin yana nitag and ne was star 274 age nitag ne was star 274 age gas jage tul ne mitin yana imuy go menyor chige 150,000 and a menyor chige pona azem agosu mani kitu big somo jo igone wanote na bigi adjustment at way Moses Yegon ag Brenda B 150,000. Now kagia atenyu kitukostoni ni tigitini meeting room making sure illegal tigitini oginyurjike jeb gondete nitong nibo star 274 aje ango gilein tiem gabisa iyer tigitise kusumoge iyer ilegasi kwetu libi studio nitong nibo star 274 aje nyurjinge 16,000 nyurjinge 16,000 enore noto negara arana 16,000 nitong nibo star 274 aje til digiti number 4 in digiti number 4 kituko senene kegonin 16,000 nitong nigo lenjin iyegu number 1 tembea na peiza iyegu number 2 tembea na peiza ango lenjin kituko senene noto ni mitenyon kiri kituko ilegewe 16,000 tigiti si janguge sumuga kuba maana kabisa Pomana kabisa tigiti si jangu get somogu iyona wise kapitera tene ba asimoiji a lending koyo tuna nego gion tu tigiti number 4 agi making sure illegal tigiti segu ko babara gitu gosto nene nitong ne was star 274 aje tigiti number 4 magere jego tagenge nyone Ango lenjine ne tigiti si jangu ke somo kitu kosta nene Kupa maana agabileta ke Kupa maana tigiti si jangu ke somo kukabisa Nyurchinge 16,000 So ama tigitu kenyo na nyo limpa kiricho Nitang nipo star 274 Aje tigiti number 4 Ago tigiti no number 4 kitu kosta nene egu number 1 matinge kiriji sanga til tigiti si jangu ke somo kitu ke matinge liane nye matinge kiriji sanga agere biki ga go nam go jutenyo ne u jutu ni nye nyo na biga lagu bende ak ponas biga lagu bende ak 16,000 tienge elegesi bi tundaite nitong nebo star 274 aje matinge kiriji sanga kitu ke Augusto nene and Betuni Brane tigiti number 4 Mr. Biwat Garibu
4: Yes compact music there na bangoro ita go tin ka na ho bakunya ke liot west gal ye ye studio I got to there na go program
0: All right agi ger network ya ger network Mr. Biwat Be what? All right. Mm-hmm. Agar alega til network be what in yane sita gir network sita wake ber samunge cancela cones.
5: Hello, Mr. Terero chamge.
0: Bye.
5: Acho mege ga gungwe ga nyuru betu le nye betu ta ta ri ha berure no.
0: Mhm.
5: Macha nyu and you did to get away one way in Kandra and attend the meeting by his name.
0: Mm-hmm.
5: And that too, Maria Yuigi. And that too, Maria Yuigi and Kumasi. Egg Pillion West, who told Managi here, no tabs regalis. Again, the Kitamis regalis, the poor and Kitamis data.
0: Mm-hmm.
5: Kitu Magaya as regalis.
0: Mm-hmm.
5: King Tagu. Ertinue lamit ko tu yur lami niki gadiya yui tu ginya ko nyara kro ko ni ko ko putta ko ni tempo ta nangu nu ko gi juru ringo ni ki ki ka gi de maram ko gi nge wek te maram en amaja ave ko ngo gi testimet kara testimet ki o testa testimet ke be ber we tu tu gin ke tu mo ko yur testimet en alega eche pira ke ke so mu ni ki tindai big tigi ga chogwe magere ki ki tindai de mai tindai tap
0: mhm
5: malyo no ma chau da mu kono sergali si na ilegal sergali de go malek o khal en ti ta kan lega kawe Kongalal ngalikitindoi kamangunet neo akot biik chechopchingei kundi komi ngawek konai kole kanyor borotet amun kot kongolole president ngalekab kawat non itindoi tomo inde ngwe mi biik eng koret kot kongolole president eng chito nekimi ngawek kolenen tindoi borotet indisik tai amwok ale konoyote any oleomi anendet ongemi ngawek biikab kalenjin kotatun ngemwa kawek kokerkei ak suswek lakini nguni kotomo kominak ongemin kabisa terer akot inye terer kokoit kiamwochi nyuki komin kawek eni engorono barasta ngomokwo kipnyaket kokowe raini siwot abalaorwa nenyun nekikuren arapwet eng ngalekab kawek nganda nekime ole borto kokawekchi jehova kongoi amun kikotoret tabuch kikikoten any nongete subuhi kokarayan matitindoi television lakini kire television sikoyat redio komach kokas
0: ngalekkongoi Bilato, karibu.
6: Pastor Bilato, Pascoin, to the ten year tempo univane, Pascal Muniga, to a brother on Tagurano, was a target to your point. You want to see it today. Creature County, Casagre, the Lalaginuli, they have among one later, Casago with Kilioni, Tacha Fem, away with Rapta Lamoli. Agilini agiketere barat welton derer kwanyiga kericho count komongo ngalale radio pas ko in tabita beta braini ameta amale in count ni bakericho ko inga tarpa na batimbil wede ko gi mata to isu ni ne ko gi mit ko mising igibalat kerin gon ko bagu igibal de bave gel kele ke ak machine je gindo 50 million am tabi ene ga balle lalagin ke to yu am tabi ke ba ga ti si am tabi ene ga balle ko ke che bor ga li ba cha ro ga barus te be soni tulwe te ta li ba ngota ke te soni am tabi so yo tan tu ko rapi nik ke gi gi go ke gi ma ke ba ga go mi kan le ba ibu an ga kan le ga barbar be en yu ga yeme be che bo che mo sit na no tele logir kong asis kuutap katam buji mosit kuutap kuutap tai kukusone riba kukimut netat awot kumogi moya machini tap kubal parakili testi med kuntakite yedin nepa kuyua tai mpa mpomos ako milgea vegi chegan kuyutai kuyeng So, I'm not sure if you're a man. Kerabisiek tu orang men, kebaikan kebenaran bikin men, kebocoran. So amun, orang yang lelaki muda ini, kemana geleng ketinggal bahaya tak ia gomni. Sebuleh ni orang kicauan tuul, kemana sih lelaki orang yang kebaikan ni, maka sih nyon, orang amet ni utung jor, orang kicauan. Ia yang guna kampanu, nak buru kau diu.
0: Interoti.
6: Kami bila apa yang utan, interoti buana. Kami ni terbiak apa, lebur ni kongoi. Bo hospital ni bon bure so sa dayu ko level 4 sultan kika gele ni pongi sana o ajbi bo shuni asi ko bit ko ma birta gele birta metis bi gele wenda dere ko bare abo abir ne bura abo abir ne ne ne wa kita college da na kita pe ga bura kitumba mur komen pongi sana na ngata mutende ju terer ko amune se ko ni ko bo kindi cho aba Tanzania am
0: All right, you go Bilato. All right, so going you got a big big like to get you to go stone name. Co mutin imagine go your tweet ticket in your not talking about star at 274 ash. Imagine go limbi jigging any to go stone gumit and baraga bisa jang bijonga bisa get go again your big angwang it okay. Tools in ye not a name can get Jeb Gonda team. Any tongue the boss time a two as a ship. K kelen jin digiti number 4 in digiti number 4 with gostene name in digiti number 4 kogilin jin a 16,000 kogilin jin a 16,000 patin geger jisanya a 16,000 kutugu gete nitang ne was ta 274 imagine digiti number 4 gutingi lego inyurti ge 0 2 mo inyurti ge gi tilibak digiti number 4 agi des digiti segu ko babaragina ne til digiti seg somo til digiti ge anwan inyurti ge 16,000 nitong ne was ta 274 age digiti number 4 nyurchingo gine 16,000 chini mitinyon nyurchinge 16,000 matinge ger jisanga en orete notege en neine gene alright Mr. Wikiro sugir wan bigo ngwenyon
7: Hey, well done there Rio Muno.
0: Bye bye karibu sana.
7: Ongwe mifungwe ega ega ega yewe Kangeati Koto rikiplo ke magwara yande nukonyo we Ugoa isenka ene mu Ako soa mera tiste Na muwae bi tukul choko Tengen chobako ale ni no Ndo dire kine soa mera tiste Ugoa isenka ene ta vueltung terere Engende magwara ya mi magwara ya de
0: Ika bisa Ikiro
7: Orang itu hendak kita dah dah doa kiri kiri, es sekali. Jadi malah orang itu ni bukan awal dan terakhir. Pakaran dia tujuan ni apa? Presiden, orang orang leh si, ada ini bukan semua orang orang Devi, Abney, ini, kerap orang orang leh si barat. Jadi malah orang ni orang kat, orang yang tersohut, orang yang kau pakai, ni boleh ke? Waktu mana ni baru orang. Ini jangan malam malam nasi orang kat api, sohut khusyuklah lo. Orang yang begini terus, begini tu kau ini, oh iya lah. Amoing, amoing tu sejalan ni agaknya tercipta. Amoing yang jalan tu tunggu rezeki minggu, tu tunggu mulai minggu asyik kat tuh. Amun, arah amun kat kau arah amun tu kau kasih gini macam mana ni? Kau sebuti, ayun kau sebuti. Aku arah amoing jalan tu alat orang tu, kira. Kira anu orang, amun orang yang negara arah tu tunggu jos bica cak. Aku tu cia esok tu, cia ini pisin sih ya. Aku pihal mula buat dengan baru terbulir. Jika corak nampak macam kecian, cuma mereka sedih ni sesuatu. Mereka sedih. Aduh, kau kecium nampak gambala. Kau ke kau binti nampak orang ni ada ni pandai. Kau nampak gambala. Kau ini orang yang muncul. Ini nampak siapa orang ke? Negeri kita ini siapa mak? Malu aja pun lepas lah. Aku pada lepas cuita ampita. Lepas dah agen ni dia bercuti semua tu dia tanya. Kau tiada nampak agen lah. Kau nak kena golong mana ya tanya. Kau apa? Kau serpih apa? Lepas cuit. Mengenai orang tuh ni, apa yang kasih orang kepada Davis? Davis ini, dia bagai kacau. Kepada orang orang, ini bagai asyik pergi. Jom apa sih ini? Oh, jom macam bolehkan? Kau ini bagai asyik pergi. Amuni, ini jadi orang orang yang awak gogo ikhij, aju cai gogo ikhij. Ingat mana orang ini tu, ni kacai. Kita sudah lagi ni semua. Kau kira orang tu jauh, ini tak mungkin tu semua bah. Amun tu kau tu, ini negara aran. Cuma yang lain tu cakupnya pak turis tu. Abis tu, yang makan orang. Jadi aku kata agak mempasano. Gubar pak cakap dah cai, kau kata apa? Aku ini tu, aku punya. Aku ini tu, yang ada sesuatu orang. Ada orang tu, yang ada derer. Jika tinggi memang saya sedia lah, abis itu. Semua boleh main. Jatuh orang yang ada derer. Kau pun.
0: Okay, alright. Kuanda Emmanuel, Elimba Bureti.
8: Jamga, Mr. Terer.
0: Bye.
8: Gatwa nikiro, agi leji. Korom gazi, ketenge ni. Para ti. Anyway, wongko enda tujuan ni kari ikut ni Terer asuka bitke mua. Otko mitan ki, namagi anjin tosi asirgali ni baganya kwanza. Kami tunggu kegigaran orang yang presiden kini gosok mata kampen agun lebih tuh nego hoshi agun dengan Bible ko broga semu itu membaca entemi gacai ko childos. Bagan kuning yang alat dosi ko tompai genyoru faith ne nonton entemi gacai. Nonton lagi aja dosi. Ama ko tuh ko sab cici kegure entemi tetap caya. nebule chai kongete muget akoi kelie ndani muti ko balab teminet ab chai atunguni beke koroti kumomi koroti no macho osom president oko tuchulene na tiki kwa kasi in PS wono asa voti ni PS wono lakini bi ngalo aldo sikuni bo bi kebe ndi breakfast bi kebe ndi lunch bi ke ai chaka hai tiki kure ake bare le ko kure PS wono ama omwere te ko lazuju ako macho omwachi kumye ole please matutonge ngalak oko pilato ko tindo right pilato ko mo le 2 times of ulen makonyo ko leje jikire nge nge bi me ku tanga si mut ko wa ko ko ko keno ngolo ma tanga ko terta jego ani bi ke ba kwa me jugu re pia ro na kella re to ko na si gure pia ro na kella ko bi jono anyway ka mo ma to yo
9: right iterati
8: ka na ta ter mutta ne ko kere ju amo le bonke amungi ko gilke tuke ke pai ke bonge sani age mage le dr mutai bonge zigir ga uno ne ba mwisho ama tambwa ngitio poyo na genge ndu ko gibetenu ni ki ko chi county ne ba giricho imparet ke te ke ke siara teri ne di ko kun ne ne ki ko nyolo chen ka ba na ne ba giricho a go yot pe go bai ama cho le ji boda no ton e pole ni che bai poyo ndu ko gibetenu ro ke mage le pole kongoi tere
9: we genge ago sarwan bila to ne aga tel ne toga agawe county not in bona keru
10: kongoi kabisa kongoi tere kwa ngoi bukilia
9: ega nyuru gomye
10: na le kongoi kabisa tere na bwana ita ga ko tiene bulu limba kunya eng kilion wes
9: ya
10: mana rali no zeto no gei meji ugo bunu ko baka kwanda shila shila bo yo trevar ne baka nisa amuni paise ne mi no gmi lo to para na gba mutia paise ta na zulu teji ni chi age rai ne bro ko tumo program ko yin ko chamo ni ngolio no wa gmwa Kurai ni kugakta lilingu aku ibu ikirja kunyugalia tulin kini nyintukul aku ikone wakimu wakimuwa itake linyoluku nyinji wirja kui inkirikuri etinu karana ki mwaito ya ngungwe imba yusina kaaibi enatkaitukul kui nipoengi kukakamikana parasta angalako tila ijitari kisu umani tuwana nga abjabla nga sakande school nikipara wesele wiri itawarapsa wawe angalaka inam kukugi vietu wesele aku kito stakara ambe rai nukora kimuwekele nutiani wesele jorwe ngwangi nikimito kul sukul malamu
9: nipoe
10: niposo makaina mungetito nipa ibuweta kai mwoi nga leke cha kaka spi ndako wabali ya menu kuko mwole kipche imi ndaka spi kutoko wale mei kukaka spi ya maruno pike chanji kwa ngolole tukul jika mwoku lage ngembi iki mwungwa ya president ba isi yetu kumwa tu peji bata ya president kia iku mye akwa ya ba isi wane kipinye bi akwa ira ayene uke laka chersef ki mwoi bi kalaka kipche chemite ne department tabauti tabauti yonga ke ma kele yonga igona ni boisi iyo ne asoko bi ko bua tempi inke no mabaki bi tagu ni sinye ni bare bias kur ni bogoru koma ki ngalo le no kyal bro ngi dit non bogoru ni bi gana ke tigi bogoru yo asoko mi tigi bogoru nge asoko bi ko boisi ke mo ni chota gele ni atastai ni bi bra zen ke le ni ye bra zen ta ni tabai
9: yes
10: ko sinye ko mo ngi ni bra ta ni tabai ko gi bi ra ko le ngi na tiktok ni bagana ko bogo na ta bi chota ba barak ande bi terer kuma kuma chike ya mwanga leke cha yone mwiga asi kutungura kina hivu kasi kapisa kwa wabu nuli mba kunya wakara anetke nga leke cha kanetke ole kire vili haba kiko kwa zere vio kanga iti kukama hivi kwa vini uli mbira liyano vio watika liyano uli mbira liyano wa chache mbitu kutake oto nyuni anibuchi oma kuwa nge mnye haka wekili kongoi ketosie tapitacha vem akterere nyonike liri were chukuna watakila akila kongoi
9: Alright, Gongoi. Alright, kwa sene kibwane ba Nakuru County. Asiki nyurungo leo na otribo mungare te libi studio. Ale jiki tuge Augusto nene gutingen gitugi le minyur chige enneba 16,000. Kwa igune gitugi 3 minutes. Kwa igune gitugi 3 minutes itu gusto nene. Nitong nebo star 274 age. Nitong nebo star 274 age. Tita notong ne mitinyone. Nitang na basta 274 age tigiti number 4 and tigiti number 4 gitu gusto nene tigiti number 4 imagine 16,000 til tigiti se kugwa ingitu ge agiwe of 16,000 nitang na basta 274 age tigiti number 4 In ticket number 4 in Gigunin a 16,000. Amona nejita not a name itin on good thing illego easy 000000. Ticket number 4 Ugunin Jeb Gondete
0: Nitong the was star 2 a 74 age. Matinke gerjisan 1 minute as I going to talk.

0: la chesere. Ureren maltibet nebo gemi sekche maregunen angwan. Koge teste ago tuderiet agenge nebo Premier League. Koge urerenen chep kondok che maregunen siling tiptem. Agi lewen urereo sekche tinye or che maregunen 1.35. Konunotiot nebo China tai. Ko simetab iPhone 16. Nebo oing konyorchinge laptop. Nebo somog konyorchinge PlayStation 5. Nebo angwan konyorchinge gas cooker. Ang nebo mut konyorchinge tablet. En kwenutab konunota igalaga. Asi Sergey en Mossad bet. Iyok tengol yo taj. Nebo TAACH. Po 29,990. Agi machi na chichang, iru techi website nebo www.mozartbet.co.ke. Usi jese chini, Mozartbet. Na ilo uriri ta betting, kena itoi, uriren agutotiet, mayanat ko uriren jina to magoit kenye sekta manaksisita. Mozartbet, kutinye chamchinet, kubun PCLB, and license number nebo BK00118.
1: All right, jana wendi liba Nakuru County. Eya tenegitu iyi wangune ni onita gini. Nitak nebo star 274. Ashi tukostane ni. Imagine tigiti number 4. Tigiti number 4. Engugune 16,000. Ini onemi tigitu baba. All right, onita nebo star 274. Ashi. All right, well done liba gamke. Tikaribu sana.
2: Kungko misin kamsa inde tagarna o kungko iga pesa impichon kago ngalal entry dini o lato enulingko nalagi nige presa pesa ila bi kung jawan tago kutinya misma managara aran kyo gil kung lato kung matawala o la siyasa chachik lugo tono nene kumiten kung nata nonyo nungko niyan president entry tayt kamsa inde tagarna iger kuno kagapan kana kapesa po issue nige chagapan kan president igir tugu kechang enyu kugago sirwei ko na itige ichu more than 100,000 oi na honore tabrirun mitenion oi ni katilwe sataliza kumeten kikele inu lupusapa enyu gita uru kugago tewe chungkuna nigi 2,500 igir president kugago tewe kurambutin markets igir president enyu tagu kugago chul ngalagapsia ku universal kitak kugir kuna ngalaga pachet enyu oi keso manu kukuta tut kima mwoye bichuga opposition amu kochu laga pesa nda mwanyur obstacles chu president juu chukiba gimpechen wa mwanyur obstacles juu chukigir kuna kapesa enyu kwa kakipawaret manda mano obstacles chen dagin kwa ito togu nyuru ki enyu office igir kuna kutoko kait kapesa ilolo so na ogir panganeta president kapesa pagarna ogir kwindi kumye enta mita apa yang ngan entau tak ya kau sebentar kapasa entuin entuin seven tu kalau gua gua gerai sekapasa kasih itu ini orang tak ikan gua kapasa sih ni pagar nak kau kau cuma kapasa tu muncak cang aku kau terik tak ya ini tak kenya kau ikan gua ten puluh pale entau tak ya ikan gua gua nyuruh tesima ni nak aku gua presiden sebagai mata ni gabi tani ni aku ikan gua kau cik seven ni nawanya kau jangan tatu gua kau isi mana tu ni presiden aku macam gua ni tu juga seruai cukup cuma kasih komnye pagar gua siya sa kumbang mo komen ko ay gasing ni kumye niger siya sa ipantuya kusog kumang gasing siya ni kumye nang kusog kumang kuno kuno ni tayo po isyo nung kukatorek president ugot ka pa nasi yung sultaga kung konsultayan na kiche nga rayab devolution kaplan sultayan ninyo na nakuru ige kukatorek ka sa president konsultayan ka pa sa tuming kajang para gulim so na hindi ka kikir kila grip kia soche o kikir kila suma jipaisho ni tugul enu lo enu kia nyenta tusasen kapsa inda tagarna kumagupare kanga daga direkta shik enu wo sungku ni kampen chikiti nyenu lo kujupa direkta enu ne tarik 29 kibire gura eche tugul enga da chupa kapchain lako mongu enu kikir ueri tagan nai kikir
1: yes
2: what
1: is in
3: commitment pamoja well and cap ke kungui missing all right mike in libanakuru karibu jam ke pasirkan lagu ni alu kepusian lintas. An ini je lu ya rap terer. Kami project si itu tu lu sakin. Ini alu kepun umur jadi lintas. Kita cuci baris tu vali. Asu kepusian agak setesta. Kasi tu cuci. chema namba itare dambu ya raterere nyanko wango kirkeno votere niweri bureti kwa kiyo wever bureti kukimita na ni vaktori tuma manana sini siyan rore chino niweri koneki teni lakini nyo aluko tinyo mmoja li dasi po yoto wei asiki ya bushe ngali wali notan kichi president kele ni vaktori niko tonu nenyu nikimateke ya inije uwe ni li dasi wei te bushe ni ngaleke ili kuwara tiri nambo barabara ogo ore kukubu ni ura angata kebu nuhumande ura angata
1: yes
3: ora ni to ime teje bole koke nam kesi gana pot senyono ketu po taza pot senyono kwa niko topen lam parak so ini dia juga mesti anda cuci wei cepu je ni ngalai kau nang kau presiden agak kasih je kau jadi mana ni wei jadi ni alu kau ini kalau kau so agak jadi pada differences leader sih kat sini ni jadi ala ala ni kita ni bawa ni bawa estan ni ni all ni jadi not ni kau ni asyik buat ni project kau ni kau lebih cuba yang leader sih kau ni anza kau so agak differences yang ni oleh presiden wei asimbo ni president ko kumoja ko ya enga bichota ko kusom kuni kusom ko kwa chini president ni project che cha mwi ko uno we ki gongo ka bana na bona kuru ki ni level 4 in CNN and Greece no tiona ni go pushe ngora ki ni ke ni level 4 in ni go Greece no au ki ko itno to we ki ni o pushe ni ni to lungruan ni da chin jo ndi ma che ki ni kuanja an lungruan stadium gora
1: Tigiti number 4 gotingelego is 0 gotingele itinda is 0 til digiti non in ingune gitugostene til digiti non in ingune nitong the was star 274 aj tigiti number 4 a digiti number 4 a 16,000 a 16,000 matingeger jisange Mr. Gavin Agotur one barbari ki chugi nyon neba goron nyon tawne bigala ge Gavin karibu
4: jam ge yang utere area mune
1: bye bye
4: ngo ko ana dinga em lobe dabra emi awo ngo jorno bigira ngalal
1: mhm
4: ane ti ndo mo kenda assumption ni ko bi chacha ko mo jaba isu ni
1: mhm
4: ene mi sidara tere ko wan ko ti gile mhm ngo ko nyo rupia amma tare te kami beri tahap kau ni jim, kau yang kami jadu nak cuti asal no, kau juga nak utara presiden, itu macam cang mesin, kau utara PS, kalau kata kerja sekta, lu nak tukar finance bill lu usah mana, kalau kata lu usah mana, So kita selalu ini mengatakan for the four, awak sebut four billion. Negeri yang negara barat kerja, kau improvement kapsa. Kau macam mana jadi asal mana progress kita tap, agak-agak asyik pun nanti ada. Kalau ni asyik tak terer mesin, awak macam mana boleh tap kau lagi? Ibu awak di mana? For a long time, lemah terlepas. Awak macam yang mesin, sebenarnya mereka mesti tap ini. Kau mahu kerja angkara soal itu kita ini.
1: All right.
4: Ata usuk wana terer macam orang lara kiri tosi, ama muda lara tu demi, kalau muda kan kita kalau muda kita ni.
1: Alright, usah wang coba beri ni ana. Asin ni pakar orang nyata, unik bila lagi cenderung start 274, ash tiga di number 4, mengge gergi sang, 2 minutes itu gini ana mengge. Alright, Mr. Berberi keribu.
5: Yes, selalu nolol terer. Ongo, nego nak analyse about in itu setan ni meta, ha, comment county lawyer, in tuan power. I am a Nakuru in Terre. I am a civic education. Aku mina tu tunai bilik bilik ada terer kan lihat no.
1: Destanya.
5: Anak baru aku nama itu.
1: Desta.
5: Kalau lihat no ada tu, mana apa kah? Mungkin tu mirror juga mana apa kah? Nampak tak mampu bermain.
1: Right, boleh. Alright, jadi kalau nak buat mungkin kita cintai ni ana. Sego boleh. Jadi nak aku kasih ni cintai mungkin ni ana. Tanya aku pura-pura ni lah ni boleh pura-pura ni ana cintai kah? Engalai kiki ni alang ini we. Aina shida kungu inje ke tool notene nega age to eon gibagenge tugulle. Alright, ejemongi to gostene ne agere en gebeberta agegi tugene ona nebo 16,000 gitu gostene ne. Alright, kungu inje ke tool notene ngalale ne mengalale nyotone ne mbi tut en notage nebo agaro. Thank you. Itu kau kiri kita kos tu nene, ama jangan jaga setiap itu gulenyaana. Kitindai 105,000 ni, jepot tinga. Aku alenjin entikiti ni kos tu indon ni, kutum aku telji. Guti mitenyaan, aku tum gay inyurcini ke jep kondet, ningui betung inoni. Ama jaga setiap itu gulnoto ni mitenyaane, eningu niki tu kos tu indon ni. Get in the ticket number five. Killing J Tinga, not number 105,000. How much is correct? Ticket ticket to go to the name. Kitching a big moon ticket going away. Tinga get to go to the name. I get to go 105,000. So, amajani namsi not on it. Egu number one. Nega sip koit tigiti sihu olie bistudio. Tigiti se jonang wangi to go stundane. Meken shua ilege gu number one. Amajani namsi mwenu. You only get to know that there was star 274 age. agina ile momiti agot agenge nega agotil tigiti nona momiti agot agenge impia tigiti nongi to cost in the name nitang ni gole jini nitang ni basta 274 age imagine tigiti number 5 a bosho meal Tiana bijibendi agpo naski tukosto nene Meken shua gitugile tigiti segu angwan Kosip koitu olie studio Aga alenjin gitugosto ni jana otane mitenyon Tigiti non ku wagi otene nkune Impia tigiti non kabisa momichi nega kwaya tigiti non Aga alenjin til tigiti segu angwan straight away Angola ni ma digi jenge biga ta imagine kitenge biga angwan gigoti ne wage 105,000 en ngundu kitukosani ne ogere katil jitu lagenga genge agenga genge agenga genge ogulo botiga sertana amma joge tine unge angola jin gutigiyo 3 dien ngune kilenjit in tigitit number 5 Kilenjigi goito tinga nebo 105,000. Inyongi tukosto indo ni, kilenji ndiltigi tisek angwan. Intigi tisek angwan kitukosto nini jeta atika sipkwe tulibi studio. Chita netai kitongoso ni going not again endega wa 105,000. In Goberberege, bigger like in Goberberege, bigger like it to go stand a name again. Ed Yator 0725 639 Muisho. Kurochita number 2. Ongo Lentin in Name Bagin Gune till ticket is a gang one. Kage Councilin. Eni nguni kitukosto nini meken shua ilegetil digi disek sumu. Cheta kituke. Kagi kanzu len tukul. Nami baksi mena otene ngungete. Dayo len kituk notong nebo star 274 age. Digitit number 5. Til digi disek sumu geni kune. Til digi disek sumu eni nguni kitukosto nini. Kalenjinga ki kanzo len ko gitowe ninguni ki maje bi somo angwane ninguni ba ko bi muto inguruji denote ne mitenyon inguruji denote ne tai ogo ogi niane jitene tai ki gunit enion itoge magira guti imajinga kagi barase jitenote ne tagu moto girbi galage amaje gaski jugosto ne ngo mai sai somo Aga amajo mwaone ne vizuri sana. Amajo mwaone vizuri sana. Kole njinga kikanzo leni agito afresh. Nga hapu kwa kinyo uchita ne tai. Dayule ngitu notong nebo star 2 inge mwaone ni jito. Nene jito, nene jito. Congratulations Andrew Metei. 0716-925. Wow. Angini no jitage e Janet Kuriri 0707 256 Mwisho Age ager kitu kuna Inke lebi ka lagi tu kosto nene Arasa liano Kazen jito ne miyon Mi utikitit agenge Netu magetil Ago entikiti nigitu kosto indone Meken shua ilegegu number one Ago gimwa etikiti sekso mokitu Matisir tikiti sekso mok Yaga somwa un Dayo lengoro ago somwa un Netong nebo star 274 Aje Kayi dayo lene Ago gale entikiti sekso mok Mesir tikiti sekso moke Ama jay til tikiti Number 7 Agwe ntigiti number 7 Kitu kosto ndo ni Kigo nin 85,000. Kine usuri kwa mwa una neyon. 85,000. Tikiti namba ata. Tikiti namba 7. Akuka walenji mesir. Tikiti seksumu. Bije tagi tukostone ni. Kucho nito tikiti nge. Imagine mogere jiga bisa mogere jiga bisa mogere jiga bisa mogere jiga bisa. Ogo len imagine tikiti nongi tukostone ni. Kutikiti niko giyote enigune. Ogine. Imagine kokilinji 85,000. Ogo len til tikiti sek sumuk inite nebo sumuk tembea na 85,000. Nitong nebo star to a 74 age. Ogine. Nijona imagine nome biko chutuwe niguni. Imagine nome biko chutuwe niguni kitu kosto ni biki miti niona. Alenjin itindai 3 minutes jikoro orona. Imagine kwa alen tikiti nao kitu kosto ni kukogiyote niguni. Nitong nebo star to 74 age. Tikiti nambata. En tikiti nongi tukosto inane tikiti number 7. Nijo nobiki kako nami jekoba enyo kako nami kunyurchike jepkonde etika bisa. Ole njin kuturi negi girji sang. Akuki kose enyo. Agine. Gut iman kutki girji sang mani. Choki mwanyi ukweli. Kutki girji sang. Enyani tetion. Ako kaa geger inkele garana ne inge magu noani etil tikiti sege kaa geger matto te til amaji kansulen gaba maja aguni jipasa iso mogi tukosto inane gale anji taiga lena kwa liko mami jine wa igwayo kote saai takenge aku noto ni kaba 83 mami ni kanyurjike niane saai takenge niane ako linji ki tukosto inane amaja anji kasa nyinyon vizuri sana mama jiki tukosto nene sile wa girichi sana entikiti number 1 ok entikiti number 5 entikiti number 1 ki tukosto nene igosa anyini ono ono lejambi ki mwanyur chikegi embe chunibrani kabisa entikiti number 1 ama jikas tikiti number 1 kelenji 4,000 ok ama jikas chiyake tukul vizuri sana entikiti number 1 ki goen jita niko si zero. Jita ke tu nika ke teme bitu ni brine. Ami nyur chige. I teme ninguni nyur chinge tikiti number 1,4,000. In tikiti number 2. Niko tu mago tilji agot again game. Kelenje school fees ki tu kosto nene. Eni tong nipo school fees. Igo se jita ke tu leni ona. Eni tonebo school fees 75,000. Ama jitil tikiti segu angwan, tikiti segu mu, tikiti segu somoge. E tikiti number 1, ok tikiti number 4. Number 1, ok tikiti number 2, sorry. Nitong nebo star 274 age. Ogo lenjin kigere e 930. Kigere onetoge. Olenjina ne good luck. Mekene shua ilegeti le ninguni kuto deget abtaman. Uwa nyurjiga 75,000. Anako 4,000. Notong nebo stam. 2,74. Ash. Mengigirji san.
6: Tumekubaliana ya kwamba. Hatutaki siasa ya chuki. Hatutaki ubaguzi. Hatutaki ukabila. Tunataka tuungane tuwe pamoja.
7: I'm happy to report that even in Nairobi town, I have seen Kenyans laying leaf and flowers at parliament there, and they were escorted by police and in a peaceful way. And I'm happy. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us.
8: My name's Jillian Minyao, mother to Rex Kanyike Masai, the first victim to be shot 2 years ago. I'm here to say that even if the government compensates us, there is not any amount of money that can bring back our loved ones.
9: Logo Yoga Bemit in Tight FM. Atinye kamangune tale baba gasani ni ngwe tukula le mita sai so mangne ba gemba hi chai so be ko logo be ga be me tenga inda ko ngete ta chefem nei bo kwane nda te zekel sare.

0: mana kita cerita apa lagi? Yeah.
1: Oleh train oh, train ni mana mesin mana ini?
0: Argentina.
1: Argentina yang atar buat mesin ni kan, kau sah?
0: Eh.
1: Ibu anak kau sibin lah, ubi ena. Lain mizu mizu yang rakur.
0: Yes.
1: Kau ada rasa petinggira Brazil logo France. Kau ada lagi tetap tahu era ulun tetap ubi ni korok.
0: Lain lagi, kau ada tuh kau buat apa ni nak bisa?
1: Kau apa ni aje?
0: Hmm.
1: Eh France, kau mu ne?
0: Hmm.
1: Kau ada tuan kau ada tiga an. Kau baru akhir meeting ni si meeting ni je lagi ni logo korok. An player si pinjau ni international ni je France korok.
0: Dah.
1: Kau tak France sebab aku mizu mizu ne.
0: Lagi ni dibalik buang orang gegeri dengan legap squad itu. Iba kat sini squad itu ni rupa ni Jermani. Awak ni ni negara kau mama ni cegati cebi India. Awak
1: mama ni Leo Messi.
0: Eh, kau mama ni sen di rupa ni kuat dua juga berengku ni. Awak kat sini squad itu ni Jermani.
1: Jermani.
0: Hmm.
1: Eran ni aku mataki kenu, mugi kenu orang kau mai duit Brazil lah.
0: Ah ya, safi.
1: Kini bawa macam orang kuat good night.
0: Good night.
1: Thank you.
0: Asante sana. Aya. Aya, ama chesi kitigin kitigin. A manda ataga ni endi ruten. Hata mimi naondoka sasa. Naondoka, naenda mbali. Hero. Iyo imekuwa ni moja moto sana. Sige tuye ni imbi tutu nata ni bago arunukara. Ingemi take nata ni miten Norwego bota France. So France jo no moye ko garon nyo geger chagi cheg eger to tot ko tiel jita na chicha so ale na gatukul melo itu ke tsiet ko na terba tachifem to get up call engine the step cheat itu so zingu ni anga like ki yo ta chepa panganga ago panganga reloaded ale nyon go webster ko re bye bye.

Iya kau kau bawa pesa dari mungkin ada je, mungkin ada ringan itu maju cikai buku sud kau silianen. Cita negur 8, cita negur 8 negar nyur cikai 40,000, cita negur ene cebet negar nyur cikai 44,700. Amos Koech, nuga nyurchige 2,400. Masi Cherono, nuga nyurchige 5,000. Masi Lele, nuga nyurchige 2,073. Juni, kibare Junes, Chep Koech. Junes, nuga nyurchige 2,000. Akfayola, nuga nyurchige 9,400. Chil *441#. *441#, daddy. *441#.

*#. Congratulations, ini yang akan nyorchige pesa. Agar kau gigone kau kau tiatake kebagai ceng kita ni bintak pesa. Aye, guti kau sana. Ina ilaga buat tugu gay. Kau buat tugu kue papa. Gune, kau kau gigone siling isek. Kau ginde tugu pukus isek tugu kau ginde pesa. Kau ginde siling isek 400,000, 213,000, 161,000. 100,000, 88,000, ak 300,000. Kimache buku sende gayat ku zero. Nagalenchin, oops, you have lost. Ago nyomese nagalenchin, congratulations. You have won upon us. Kogechil star 441 ash. Awechitane chutu wangete nungu nien 25.